0: 2026, Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
11: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global.

0: Dari MTMC, Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTNC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk

mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Menyapa Pagi. Pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui era APBN 2027 dengan defisit APBN dirancang maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2027, pemerintah bahkan menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga atau keseimbangan primer berada pada rentang surplus 0,45% hingga defisit 0,14% terhadap PDB atau semakin mendekati titik seimbang. Dan perkembangan ini melanjutkan perbaikan pada APBN 2026 ketika keseimbangan primer hingga 30 Juni tercatat Rp85,1 triliun, sementara defisit APBN berada di level 0,76% terhadap PDB. Keseimbangan primer sendiri merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga hutang. Dan pagi hari ini kami akan memperbincangkan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah hutang, bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
0: Baik, Pak Aditya, bicara tentang APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang itu, apa yang paling berubah dalam kondisi APBN Indonesia saat ini, Pak?
2: Ya, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Presiden Jumat kemarin ya, saat menyampaikan RAPBN 2027, memang kita melihat arah kebijakan pemerintah untuk ekonomi tahun depan itu cenderung ekspansif ya, dengan pertumbuhan 6%. Tapi meskipun ada dorongan ekspansi fiskal, kita juga melihat sisi prudent dari pengelolaan APBN atau fiskal itu sendiri. Tercermin dari target defisit APBN yang 2,4% dari PDB, itu turun dari tahun ini, asumsi tahun ini yang di 2,6%, sehingga kita melihat dengan penurunan target defisit ini, sisi kehati-hatian atau prudensial dalam pengelolaan fiskal ini tercermin sekali begitu, dan ini semua masih dalam batas aturan perundangan di mana Undang-Undang Keuangan Negara mensyaratkan batas maksimal defisit APBN kita dari 3%. Jadi kalau kita lihat ada dua hal itu, Mas Rudi ya, mengenai bagaimana arah APBN kita tahun depan atau arah kebijakan program ekonomi pemerintah. Jadi pemerintah menargetkan lebih ekspansif dengan pertumbuhan 6%, tapi meski ekspansi ada sisi prudent yang dikedepankan pemerintah, yaitu dari sisi defisit APBN kita yang di 2,4%. Itu jelas, Mas.
0: Baik, untuk defisit APBN semester 1 ini, kalau dirupiahkan mencapai sekitar Rp166,5 triliun nih, Pak ya. Kenapa hal ini masih dianggap terkendali nih, Pak Aditya?
2: Ya, karena kan memang masih dalam rentang target maksimal dari undang-undang ya, di 3%. Karena kalau kita lihat dengan nilai 196,5 triliun defisit hingga semester 1 itu persentasenya masih 0,76. Jadi masih jauh. Masih jauh dari target atau batas maksimal defisit 3% itu. Jadi di sini kelihatan memang masih sangat sehat fiskal kita ya, dari indikator defisit yang disampaikan tadi.
0: Ya, 3% menurun kembali, ditargetkan 2027 menjadi 2,4% dari PDB.
2: Ya.
0: Kok batas 2,4 ini dipilih, kenapa ini, Pak Aditya?
2: Ya tentu pemerintah ada hitung-hitungan ya, ada kalkulasi, asumsi, sehingga muncul angka 2,4%. Tentu itu didasarkan pada kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintah dan pembangunan di 2027 nanti yang keluar angka 4.000 triliun. Kemudian juga dari Pak kalkulasi proyeksi penerimaan negara yang di angka 3.400 triliun, sehingga ada defisit sekitar 600 triliun. Jadi defisit 2,4 itu muncul karena ada gap antara pembiayaan dan kebutuhan untuk belanja pemerintah yang di 4.000 triliun tadi itu, Mas.
0: Oke, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak Aditya, agar defisit 2027 nanti yang sudah ditargetkan 2,4 ini tidak melebar, Pak?
2: Ya tentu pemerintah akan disiplin ya di dalam menjalankan asumsi-asumsi dan besaran pokok dari RAPBN 2027. Tentu mungkin untuk pembahasan dengan DPR ya, dengan DPR sebelum keluar nanti menjadi undang-undang APBN. Jadi angka ini kan masih angka RAPBN, tapi itu saat ini kita menjadikan baseline ya, menjadi patokan bahwa ini yang menjadi pegangan masyarakat. Pemerintah akan tentu akan disiplin di dalam menjalankan besaran-besaran tokoh dan asumsi-asumsi yang ada di dalam RAPBN saat ini. Yeah. Dan yang kedua yang lebih penting juga, dan ini sudah kelihatan sekali yang dilakukan pemerintah, adalah bagaimana penguatan atau meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah. Karena defisit ini kan konsekuensi dari sejauh mana pemerintah bisa mengakumulasi pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan begitu. Dan kita tahu perjalanan dari 2026 ini kan ada faktor-faktor di luar kendali pemerintah yang berpengaruh atau mempengaruhi fiskal kita, seperti krisis Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan impor kita, dan kemudian juga ada tekanan akibat dari geopolitik tersebut membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini meningkat, sehingga pos kita seperti yang kita saksikan sama-sama saat ini, dan itu memberikan tekanan terhadap fiskal. Jadi antisipasi terhadap hal tersebut tentu akan dilakukan pemerintah, dan salah satu yang dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas fiskal kita gitu.
0: Iya. Nah, lantas gimana caranya atau dari mana sumbernya untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan negara tersebut ini, Pak Ditya? Ya, proyeksinya seperti apa itu?
2: Baik, sebenarnya kita lihat selain dari hal yang memang menjadi pendapatan rutin kita dari pajak dan juga PNBP maupun hibah. Ya, pajak kita lihat ada di 2.900 triliun ya, untuk target tahun depan naik 11%, sekitar 100% dari tahun ini. Dan juga PNBP menjadi 517%, naik sekitar 12% dari tahun ini. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk memperbesar atau meningkatkan upaya efisiensi anggaran gitu, seperti yang dilakukan saat ini ya, melalui kalau kita lihat terfinansi setidaknya tahun ini ya, seperti program MBG ada efisiensi hingga sekarang ketemu di angka 229 triliun, juga kemudian melalui mandatory B50 kita mampu menghemat devisa untuk impor solar sampai 170 triliun, juga upaya-upaya peningkatan kapasitas fiskal yang lain seperti dengan beroperasinya DSI mulai tahun depan 1 Januari ya, dan antara sumber daya Indonesia di mana itu bagian dari pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam kita, itu akan ada peningkatan, diharapkan ada proyeksi peningkatan dari penerimaan devisa ekspor dari tiga komoditas sumber daya alam strategis, nikel, ferroalloy, dan kelapa sawit, dan itu tentu memberikan satu daya ungkit di dalam penerimaan negara kita ke depan. Dan juga diharapkan juga upaya-upaya yang saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui hilirisasi dan segala macam itu sudah mulai memberikan dampak, pelan-pelan sudah memberikan dampak terhadap ekonomi dan penerimaan negara.
0: Gitu. Ya. Tekanan fiskal tadi cukup menarik ini, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Artinya, apakah nanti pemerintah akan menciptakan skema pengendalian belanja yang baru dalam RAPBN ke depan?
2: Kalau kita lihat dari perjalanan 2 tahun terakhir ini, sejak Presiden Prabowo memerintah pada 2024, di 2025 pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran. Setelah ada keluar muncul nilai 300 triliun hasil efisiensi tersebut. Kemudian di 2026 ini pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran begitu. Dan ini juga tidak lepas juga, tidak dipungkiri, kita tidak memungkiri ini dampak dari tekanan konflik global juga yang berdampak pada ekonomi kita, sehingga pemerintah melakukan efisiensi itu juga nanti kita lihat akan ada dampaknya terhadap fiskal. Dan perlu dicatat juga, efisiensi di sini bukan berarti semata-mata menghemat pembelanjaan, tapi lebih pada penajaman ya, penajaman atau bagaimana refocusing dari belanja-belanja yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah mulai menyisir apa yang
0: perlu, mana yang tidak, begitu ya, mana prioritas, mana yang tidak,
2: mana yang efisiensi dan mana yang tidak. Sebagai salah satu contoh yang disampaikan Presiden kemarin itu dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini masing-masing KL berjalan sendiri-sendiri begitu. Tetapi ke depan dengan upaya untuk konsolidasi belanja kementerian dan lembaga, diproyeksikan akan ada potensi efisiensi anggaran juga. Bahkan kemarin Presiden minggu lalu di DPR juga sudah menyampaikan bahwa LKPP, lembaga yang bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan ditingkatkan statusnya, kapasitasnya menjadi badan. Sehingga di sini akan memberikan satu dampak atau multiplier pada pola belanja pemerintah. pola belanja KL yang semula mungkin masing-masing ke depan akan ada konsolidasi sehingga disebutkan ada potensi sekitar 360 triliun. Jadi di situ bagian dari upaya pemerintah untuk penguatan fiskal sehingga tadi kaitannya dengan pendapatan dan divisi tentu akan ada dampaknya ke sana. Gitu.
0: Ya, penguatan fiskal dan tentu ini akan melakukan penghematan atau efisiensi tadi. Tetapi program apa nih Pak Aditya yang justru tetap harus menjadi prioritas ketika pemerintah melakukan penyisiran anggaran-anggaran belanja yang terkendali tadi nih Pak, atau penajamannya ini bagaimana?
2: Ya, kita bisa melihat dari kluster PKPN pemerintah ya, bahwa program-program yang sudah disampaikan Presiden ada 8 kluster program kerja prioritas nasional ya, terutama di sektor pangan dan kemandirian energi, kemudian juga pendidikan kesehatan yang sangat menjadi concern Presiden dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Kemudian juga dalam untuk mendorong ekonomi ada hilirisasi dan industrialisasi, kemudian ekonomi kerakyatan dan juga tetap penurunan kemiskinan itu pemerintah tidak melihat mana yang lebih prioritas. Hal-hal tersebut akan dilakukan pemerintah dengan Presiden Prabowo sehingga memang dampak apa yang menjadi persoalan-persoalan struktural di ekonomi kita yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa terurai melalui

0: dijalankan oleh pemerintah. Ini semua menjadi prioritas oleh pemerintah begitu.
1: Oke, skema besarnya itu dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% ya Pak ya. Mohon dikoreksi ya, kalau saya salah untuk di 2027.
0: Ya. Tapi sudah dinyatakan 6% kan.
1: 6% ya. Oke. Okay. Ya. Cukupkah skema yang itu untuk menjadi penopangnya nanti Pak untuk mencapai target 6% ya?
0: Saya kira pemerintah cukup realistis ya dengan menetapkan angka 6% ya. Seperti saya katakan tadi, ini arahnya adalah ekspansi dengan 6%, artinya ekonomi tumbuh, tetapi di sisi lain juga pemerintah tidak ambisius untuk memberikan target 6% di atas 6% gitu. Secara kalkulasi memang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan satu semester ini, Juni kemarin, selama 6 bulan pertama di 5,45%. Dan kalau melihat angka tersebut, itu sudah melampaui target pertumbuhan di 2026 yang 5,4%. Artinya secara asumsi pertumbuhan ekonomi di 2026 ini bisa tercapai dengan melihat angka di semester 1. Tetapi tentu kalkulasinya tidak sederhana tersebut, tidak sederhana itu. Empat bulan ke depan ya, sekarang sudah masa Agustus ya, tentu akan ada dinamika-dinamika yang akan dilihat dan disikapi oleh pemerintah gitu. Sehingga target ekspansi fiskal, ekspansi ekonomi kita di tahun depan itu tetap terukur ya, dengan melihat modalitas atau baseline yang dilakukan pemerintah, yang sudah dicapai pemerintah sampai sekarang. Dan ini semua adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% di 2029 gitu.
1: Ya, artinya target yang terukur dengan variabel-variabel tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi ini menjadi proyeksi untuk RAPBN 2027. Tapi Pak Ditya, seberapa penting Pak pertumbuhan ekonomi bagi kita itu untuk bagi kemampuan lah pemerintah untuk mengurangi kebutuhan utang ini Pak?
0: Ya, pertumbuhan ekonomi ini kan sebenarnya cerminan sebuah ekonomi, sebuah negara ini mampu meningkatkan kapasitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada artinya akan ada kegiatan ekonomi yang meningkat. Dengan kegiatan ekonomi yang meningkat berarti ada pergerakan atau perputaran uang yang terjadi. Dengan adanya perputaran uang yang terjadi artinya di situ akan ada potensi penerimaan bagi negara. Katakanlah sekarang sederhananya saja Mas Rudi, kalau saya memberikan contoh, aktivitas ekonomi yang meningkat itu berarti akan ada transaksi, transaksi antara penjual dan pembeli, dan manakala ada transaksi berarti di situ ada komponen namanya PPN, pajak pertambahan nilai, otomatis setiap transaksi akan ada PPN, itu sudah pendapatan negara. Kemudian manakala ada transaksi berarti produsen itu menerima pendapatan. Menerima pendapatan berarti dia itu terakumulasi akan menjadi pajak pertambah pajak penghasilan PPh, dan itu penerimaan bagi negara. Manakala produsen kapasitas produksinya meningkat karena transaksi atau penjualannya meningkat, otomatis tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut juga akan menerima pendapatan, dan itu juga akan berkorelasi dengan pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara. Jadi ini adalah mata rantai tadi yang kalau ditanyakan Mas Rudi, pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara, begitu, kemampuan negara begitu. Jadi kabarnya seperti itu Mas Rudi.
1: Ini dan juga artinya daya beli masyarakat ini kan juga yang ditegaskan pemerintah bahwa menyebutkan APBN itu tetap harus melindungi daya beli masyarakat, Pak Ditya ya?
0: Ya, betul sekali Pak Sudi. Jadi kalau kita lihat filosofi dari pertumbuhan ekonomi itu selalu kalau secara sederhananya setiap pertumbuhan 1% pertumbuhan ekonomi itu akan mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu tenaga kerja, lapangan kerja baru tercipta manakala ekonomi tumbuh setiap 1%. Itu teori dasarnya kurang lebih seperti itu. Soal angka 400 ribu tentu itu dinamis ya, naik turun, tapi kita anggap seperti artinya dengan adanya penciptaan lapangan kerja itu otomatis menjadi modalitas untuk adanya daya beli. Jadi upaya pemerintah untuk meningkatkan atau menjaga daya beli masyarakat yang paling pertama dan paling utama adalah dengan memberikan pekerjaan, dengan menciptakan lapangan kerja. Tanpa pekerjaan orang tidak akan bisa memiliki daya beli gitu. Dan tanpa daya beli otomatis ekonomi tidak akan berjalan begitu. Jadi tentu ada upaya-upaya, tentu ada upaya-upaya lain selain dengan penciptaan lapangan kerja, bisa melalui insentif gitu, insentif ekonomi seperti yang diberikan pada semester ini ada 26 triliun insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan masyarakat dan untuk memberikan ruang fiskal untuk rumah tangga sehingga memiliki daya beli untuk melakukan konsumsi.

0: itu ya begitu.
1: Ya, artinya itu adalah sebagai bukti ya Pak untuk masyarakat bahwa pembukaan lapangan kerja tentu itu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Kemudian daya beli masyarakat yang baik itu akan juga memberikan masukan bagi pendapatan negara. Nah,
0: ya sudah ya. Dengar sendirinya seperti itu Mas ya.
1: Otomatis seperti itu. Ya. Kapan ini Pak Ditya ya? Perbaikan APBN ini mulai terasa langsung dalam kehidupan kita ini Pak, masyarakat. Gimana ini Pak?
0: Kalau kita lihat sebenarnya kan memang saat ini fiskal atau APBN itu menjadi lokomotif ya, menjadi kalau bahasanya presiden kan menjadi alat perjuangan gitu, yeah. Alat perjuangan ekonomi yeah. masyarakat. Sebenarnya sedikit kita sudah juga harus bisa melihat secara objektif, mencoba melihat secara objektif dampak dari realisasi APBN ya, karena setiap rupiah yang dikucurkan yeah. oleh pemerintah yeah. melalui belanja APBN itu sudah memberikan dampak. Katakanlah sekarang kita melihat program prioritas, salah satu program prioritas misalnya MBG saja. Yeah. MBG yang dijalankan sejak di 6 Januari di 2025 sehingga sekarang sudah lebih dari 1,5 tahun. Mm-hmm. Itu kita juga melihat memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Gitu. Mm-hmm. Artinya sudah memiliki dampak langsung pada saat program ini digulirkan dan saat anggaran ini diturunkan untuk membiayai program MBG. Sudah ada 1,4 juta orang yang menerima pendapatan, artinya itu sudah terasa dampaknya. Belum lagi pada upaya-upaya pada sektor-sektor yang lain seperti pembangunan dapur MBG juga membutuhkan material konstruksi. Di situ juga sudah mulai ada multiplier efek atau dampak berganda terhadap industri yang terkait dengan konstruksi. Katakanlah bahan galian pasir, kemudian juga kayu, paku, kemudian juga mebeler, kemudian material-material bangunan yang lain. Sehingga sektor industri yang bergerak di bidang konstruksi ini juga ikut bergerak dengan anggaran melalui program MBG. Jadi kita melihatnya seperti itu Mas Rudi, bagaimana sejauh mana ini bisa langsung memberikan dampak pada masyarakat ini.
1: Ya, sebuah kebijakan ataupun program tentu harus berdampak kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai manfaatnya di situ, Pak Ditya.
0: Ya, betul. Ya, ya.
1: Pak Ditya, tadi juga pagi tadi ada pendengar kami yang juga mempertanyakan ketika pemerintah menerapkan target-target tersebut, tentu ini kan akan menjadi suatu perbaikan dalam APBN kita ke depannya. Yang ditanyakan ya. Tadi, sejauh mana juga target pemerintah untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang ini, Pak?
0: Kalau kita melihat fakta objektif di dunia ya, tidak ada atau mungkin lebih tepatnya hampir tidak ada satu negara pun yang
1: terbebas dari utang.
0: Nol utang. Ya, melalui utang itu tidak ada, karena memang pemerintah atau setiap negara, pemerintah di negara manapun kan pembangunannya itu cukup ekspansif dan itu cenderung atau trennya tidak mampu dibiayai secara mandiri oleh pendapatan yang diperoleh melalui APBN-nya. Mm-hmm. Nah, itu hampir hampir tidak ada negara yang terbebas dengan utang. Artinya utang diperlukan untuk pembiayaan produktif, kebutuhan ekonomi produktif. Karena kalau tanpa utang berarti tidak ada pembiayaan, tidak ada ekspansi, ekonomi kita akan stagnan. Justru disitulah salah satu ciri pengelolaan keuangan negara, ekonomi sebuah negara, kalau dibandingkan dengan ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga kan memang cenderung bagaimana menghindari utang. Kalau ekonomi negara, soalan menghindari atau tidak menghindari, tetapi bagaimana perancangan program-program yang dibiayai oleh anggaran negara ini bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahwa pembiayaannya harus melalui utang itu juga dijalankan sejauh itu tetap dijalankan prudent begitu. Dan kita kalau kita lihat sekarang ini level utang kita masih cukup bagus gitu, di bawah 60% gitu, target 60% PDB sesuai target best practice dari dunia internasional gitu. Banyak negara-negara yang sudah di atas level tersebut, seperti Jepang, Amerika itu sudah di atas 100% dari PDB mereka, tetapi secara ekonomi mereka tetap sehat. Iya. Karena memang utang tersebut untuk membiayai sektor-sektor dan ekonomi produktif yang berdampak pada penerimaan negara, sehingga pembayaran bunga dan cicilan juga bisa berjalan lancar tanpa membebani ekonomi negara itu sendiri. Gitu.
1: Baik. Pak Ditya Laksmana Yuda, terima kasih Pak untuk waktunya, sudah berbincang, memberikan pemaparan yang sangat menarik di pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Yudi ya.
1: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Ditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.

Baik, pendengar mana pun Anda berada, dan pukul 9-nya lebih 57 menit di kesempatan pagi hari ini, bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana. Kami informasikan untuk Anda pendengar nanti di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Ruang dengar Anda akan kami hadirkan tentunya podcast, yaitu terkait dengan podcast topik El Nino Godzilla, mengapa dunia harus waspada ya, yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi hari ini tentunya dari Rabu tanggal 19 Agustus 2026.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada dan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Kaimana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam. Edisi hari ini tentunya di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Pendengar pukul 10 ya, lebih 2 menit di kesempatan pagi hari ini. Berikut ke ruang dengar Anda, kami hadirkan tentunya dialog podcast ya, kerjasama bersama LKBN Antara, tentunya bersama Radio Republik Indonesia Kaimana. Kali ini dengan topik El Nino Godzilla, mengapa dunia harus waspada, dengan narasumber Kepala BMKG Bapak Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan bersama-sama ya tentunya podcast di pagi hari ini.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat sebenarnya.
2: Kesehatan juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga

0: Kondisi dari iklim, ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin, dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
1: Oke. Okay.
0: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
1: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
0: Betul.
1: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
0: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
1: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
0: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
1: Ya,
0: dari musim
1: sering banyak penyakit tuh
0: hujan,
1: ya Pak.
0: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
1: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
0: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
1: Itu berdasarkan apa?
0: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
1: Okay.
0: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan. baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Jadi ada di bulan Mei, ada di bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
1: Berbarangan di Agustus.
0: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
1: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
0: Boleh.
1: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
0: Betul.
1: Betul seperti itu.
0: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
1: Oke. Okay.
0: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
1: Oh, okay.
0: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori.
0: Ada kategorinya.
1: Secara resmi berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu. Standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
1: level tadi.
0: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
0: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
1: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori
0: sangat kuat.
1: Sangat kuat.
0: Ya. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
1: lebih sedikit,
0: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Yeah.
0: Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi. Hmm. Bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
1: Okay.
0: Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip. Kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu.
1: Hmm.
0: Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Oke. Ya. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
0: Betul.
1: Nih, Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
0: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
1: Betul.
0: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit.
1: Okay.
0: Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
0: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini
1: Betul.
0: Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
1: Iya.
0: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
1: Okay.
0: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
0: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, okay.
0: Tidak.
1: Jadi akan normal saja nih musim
0: normal
1: hujannya.
0: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: terpisah
1: tadi ya,
0: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia.

0: apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
1: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan. Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
0: Kita cegah terbakar dulu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu. Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
1: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
0: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
1: Ya, gitu, semacam Pak, ya? Itu ya.
0: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
1: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering, atau waduk ya, atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta, kondisinya sudah rawan banjir nih, ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak, hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
0: hujannya
1: bisa
0: dikirim ke luar daerah.
1: Jadi waktu awannya
0: gitu
1: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
0: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
1: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
0: Pilot projectnya berarti saat itu.
1: Betul, tahun 77 itu, 1977. Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah disanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
0: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak.
1: Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial.

0: bukan linear,
1: eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Hmm. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN. Kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan, bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU, untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan suatu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
2: Ya, jadi itu
1: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
2: Betul.
1: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara, karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
2: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti betul, ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya, adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih okay saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain gak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita, ya, terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas, sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
2: Ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perakiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian Apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
1: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
2: Okay.
1: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
2: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
1: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
2: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
1: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
1: Betul.
2: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
1: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
2: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Baik, pendengar mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti tadi ya, tentunya podcast di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan bersama LKBN Antara ya. Topiknya tadi El Nino Godzilla, mengapa dunia harus waspada? Bersama narasumber Kepala BMKG Bapak Profesor Insinyur Teko Faisal Fatani PhD. Baik, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.
1: Masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di selah

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Bisakah kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

peringati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

memposisikan diri sebagai korban keadaan demi menghindari tanggung jawab pribadi. Mereka cenderung menolak kritik, mencari simpati yang berlebihan, serta menyalahkan pihak lain terus-menerus dalam berbagai situasi kehidupan sosial. Yang keempat, judgmental people merupakan tipe individu yang gemar menghakimi orang lain tanpa memahami situasi sebenarnya secara utuh dan objektif. Sikap tersebut dapat melukai perasaan, menurunkan kepercayaan diri, serta menciptakan jarak dalam hubungan sosial. Habiskan pula banyak waktu bersama orang-orang yang ceria, baik hati, dan yang membuat nyaman. Tetaplah bersosialisasi, tetapi pilihlah orang yang tepat untuk bergaul.

Selamat siang dan semangat siang ya untuk seluruh pendengar dimanapun berada, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Seliwayor di meja siar bisa kembali untuk menemani pendengar di segmen Kaimana Siang. Kebersamaan kita di Kaimana Siang hingga nanti kita masuk Kaimana Sore dan juga Kaimana Malam. Pastinya dengan ragam musik dan juga informasi kita akan rangkai kebersamaan ini. Kami berharap suasana siang tetap menyenangkan untuk Anda meskipun terpantau cuacanya cukup terik ya.

0: conoce.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Oke, pendengar setia, setelah dua nomor manis lagu hiburan dari album Indonesia Timur yang telah hadir untuk menemani waktu istirahat serta waktu makan siang dari seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, kami akan selingi kebersamaan ini dengan informasi yang sudah kami cover ya. Dari laman rri.co.id, Jakarta dikabarkan mengenai Rabu pagi ini Kabupaten Nagekeo kembali diguncang gempa bumi yang berkekuatan 4,8 magnitudo. BMKG melaporkan wilayah Kabupaten Nagekeo NTT pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026 kembali diguncang gempa bumi susulan. Gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo itu terjadi pada Rabu pagi pukul 7:11 waktu Indonesia Barat. BMKG menjelaskan gempa bumi susulan itu berada di kedalaman 10 km. Titik pusat lokasi gempa bumi di Kabupaten Nagekeo itu berada pada 8,25 lintang selatan dan 121,33 bujur timur. Sebelumnya gempa berkekuatan 4,8 magnitudo juga terjadi di Kabupaten Nagekeo pada Rabu dini hari. Pusat gempa berada di laut 39 km utara Mbai Nagekeo. Gempa terjadi pada pukul 02.03 waktu Indonesia Barat dengan titik koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa dirasakan dalam skala 3 mm di Nagekeo. Skala 3 mm artinya gempa di mana getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk yang besar yang lewat. Pendengar, informasi ini bisa Anda update dari laman resmi kami rri.co.id untuk dibaca kembali. Informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap stay tune bersama kami di frekuensi 96,3 MHz. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian hiburan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pendengar dan pencinta hiburan, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur untuk menemani waktu rehat dan makan siangnya saudara. Selanjutnya program 1 RRI Kaimana akan satukan siaran dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga yang akan dilanjutkan dengan potensi daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pian. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Devriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental.

agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di

0: Frutilla. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
3: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan bahas terkait gerak cepat berbagai pihak dalam membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT berdampak pada masyarakat dan menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Berbagai pihak bergerak cepat melakukan evakuasi, memberikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di NTT? Apa saja langkah cepat yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berkaitan dengan topik sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang mengirim 50 tenda darurat dan ribuan paket bantuan dalam pemulihan pendidikan di NTT. Dampak gempa turut dirasakan sektor pendidikan dengan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan dan proses pembelajaran yang terganggu. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menyiapkan tenda darurat dan berbagai bantuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar di wilayah terdampak. Bagaimana kondisi pendidikan di wilayah terdampak gempa? Sejauh mana bantuan tersebut dapat mendukung proses belajar dan pemulihan di sekolah? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Berikutnya, dalam dialog KPK hari ini, kami akan membahas terkait USKEM 2026 KPK Mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bagaimana USKEM 2026 mendorong pelajar menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa aksi nyata yang dilakukan pelajar untuk membangun lingkungan yang berintegritas? Pembahasannya akan kami hadirkan bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait kabar bursa dan rupiah hari ini dengan perkembangan terbaru pasar saham serta berbagai sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks dan aktivitas perdagangan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Seperti Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi daerah untuk Anda ya. Kita awali dengan bermodalkan Rp350.000. Pria 45 tahun asal Kabupaten Bantul merintis bisnis kerajinan kotak perhiasan dan kotak rias. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
4: Harus dengan modal besar seperti yang dilakukan Slamet Triadi, pemilik Gria Handicraft, Karangkulon Wekirsari Imogiri Bantul. Berbekal Rp350.000, ini mampu membawa 6 pekerjanya menopang ekonomi keluarga.
5: Disinilah Slamet Triadi yang sebelumnya seorang buruh perajin kotak berlapis kulit di kawasan Kota Gede Kota Yogyakarta, kini menjalankan bisnis Gria Handicraft. Berbekal pengalaman yang dimiliki, pria 45 tahun ini mulai mandiri sejak tahun 2014. Membawa modal yang terbilang minim, hanya Rp350.000, ia merintis dengan memproduksi 8 produk pertama secara manual. Dari sebuah rumah produksi sederhana, lembaran karton tebal dan kulit sintetis diubah menjadi sebuah kotak rias dan kotak perhiasan yang bernilai jual tinggi. Riyadi mengungkapkan produk-produk yang dijual beragam, dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp300.000 untuk setiap satu produknya.
6: Setiap tahun pasti beda cara menjualnya. Terus untuk bahan nggak ada masalah, untuk permodalan juga saya rasa untuk saat ini nggak ada masalah asal penjualannya bagus. Biasanya ditawari dari beberapa ya permodalan, jadi cuma upgrade diri, pengembangan diri saja. Sama itu sih, apa itu, selalu riset tentang yang dibutuhkan pasar saat ini.
5: Riyadi mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pengalaman berharga dalam bisnisnya karena reseller lokal Jogja hingga Jawa Tengah yang semula menjadi tumpuan utama harus berhenti karena sepinya pembeli. Saat pesanan fisik mulai menurun tajam, Riyadi akhirnya memilih untuk lebih mendalami pemasaran digital.
6: Pandemi ya, pandemi corona itu semua aduan kan sepi, artinya kita memang dari reseller-reseller untuk suplai-suplai area lokal itu memang sepi, dan akhirnya kita memberanikan diri lagi, kita bangun lagi tokonya, kita di Shopee, optimasi toko jujur ataupun iklan, tapi dengan kita mengupgrade diri kita untuk ikut kelas di beberapa kelas di yang tentang terkait untuk jualan di platform.
5: Kini Gria Handicraft mampu memproduksi sekitar 400 hingga 500 produk setiap pekan. Pengirimannya pun mencapai ratusan paket setiap minggu ke berbagai daerah di Indonesia. Riyadi pun tidak menutup peluang dari para pekerjanya yang ingin berkembang dengan mencoba membangun bisnis secara mandiri. 6 warga sekitar menjadi bagian dari tim Gria Handicraft dan beberapa mantan pekerja yang telah berkembang kini menjadi mitra bisnisnya.
6: Dari yang supplier saya kan ada 3 orang yang di luar. Jadi sama juga di Bantul sih Pak. Cuma mereka dulu percaya tempat saya, terus udah sesuai kualitasnya udah sama, kuantitinya per minggu sudah mencukupi, akhirnya saya lepas tapi tetap sebagai mitra saya.
5: Inovasi terus dilakukan dan ke depan salah satunya menyiapkan kotak penyimpanan logam mulia yang dilengkapi dengan tempat cincin dan kalung.
4: Dari modal Rp350.000, Slamet Triadi membuktikan bahwa usaha besar bisa tumbuh dari rumah sederhana, bukan hanya merapikan perhiasan dan peralatan rias. Gria Handicraft juga ikut menata masa depan ekonomi warga di sekitarnya. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cimol Bojot AA, salah satu jenis kuliner di Kota Bandung yang saat ini digandrungi masyarakat dan menjamur di sudut-sudut Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
7: Dengar, makanan berbahan aci menjadi salah satu ciri khas makanan yang tersedia di Kota Bandung. Dan tadi sore saya telah melihat langsung bagaimana ramainya dan juga banyaknya gerai dari salah satu makanan berbahan dasar aci, yaitu Cimol Bojot AA di Kota Bandung. yang belakangan ini tengah viral diburu oleh warga Kota Bandung maupun juga wisatawan. Seperti apa keseruannya, simak terus
8: dalam. Bahan dasar aci menjadi salah satu ciri khas dari Kota Bandung. Makanan tipe tersebut biasanya selalu diserang dan digandrungi oleh warga Kota Bandung, bahkan wisatawan asal luar kota. Makanan aci yang tengah viral belakangan ini di Kota Bandung yaitu adalah cimol bocut A. Makanan yang berbentuk bulat tersebut dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak berwarna merah. Gerobaknya sendiri tersebar di banyak titik di Kota Bandung, jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Tanya di Kota Bandung, ternyata cimol bocut A ini sendiri juga sudah menyebar ke daerah Jabodetabek seperti daerah Jakarta, Bekasi maupun juga Tangerang. Salah satu pedagang cimol bocut A di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung siap mengatakan ia bisa menjual 80 hingga 100 bungkus cimol bocut A setiap harinya.
7: Siap. Udah berapa lama nih jaga cimol bocut di sini di Pahlawan?
9: Untuk di Pahlawan saya mobil sih.
7: Mobil, biasanya di mana aja?
9: Biasanya daerah Ciputra, Pramabaksar sama Gasmin.
7: Nah, kalau di sini ya biasanya ini sehari paling banyak bisa laku berapa sih? Kan ini biasanya ramai terus nih.
9: Laku untuk itu kita ngambilnya per order.
7: Per order. Per order
9: biasanya 100 sampai 80.
7: 100 sampai 80. Ya. 80 bungkus berarti ya. Ya. 80 bungkus. Nah, kemudian kalau cimol bocut ini kan emang di mana-mana ya, ini kira-kira ada berapa gerai sih, tahu enggak?
9: Kurang tahu kalau itu.
7: Kurang tahu ya. Tapi puluhan mah nyampe ya kayaknya ya. Karena tiap belokan ada sekarang ya. Siap. Apa sih yang paling best sellernya biasanya?
9: Best sellernya kita dari Moza, bojot mix Moza, itu udah best seller di sini.
7: Bojot mix Moza ya, jadi yang bojotnya sama yang isi Moza gitu ya?
8: Isi Moza. Oke, siap. Cimol ini sendiri dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000. Rasanya juga bervariasi, ditambah varian isiannya ada Moza, keju maupun juga ayam hingga sapi. Dari Kota Bandung, Bill Wibisono, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana potensi lahan lebak dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah juga seperti apa? Berikut laporan selengkapnya, Jalia Winardi.
10: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan rice milling unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
11: Kuncinya ada pada modal kerja. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah, kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
10: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habib optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
12: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya, atau budidayanya gitu.
10: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang, darah para pahlawan tertumpah. Bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah kondisi pengungsian, pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak. Dalam memulihkan psikologi anak-anak di NTT, pemerintah melakukan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Baik, kita akan coba update kembali ya perkembangan terkini penyaluran bantuan di berbagai daerah terdampak bencana di NTT, di mana pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, distribusi bantuan dilaporkan memang belum merata sepenuhnya. Meski akses ke beberapa titik utama mulai terbuka, sejumlah wilayah terisolir akibat longsor dan hambatan geografis masih menjadi fokus pengejaran distribusi logistik oleh pemerintah dan juga relawan. Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, BUMN, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat pengiriman logistik. Total akumulasi bantuan logistik yang dikirimkan dari pusat ke berbagai posko utama di Flores, NTT, kini telah mencapai 253 ton logistik. Nah, kita pantau bagaimana perkembangan di Kabupaten Manggarai Timur. Kami sudah bersama dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai Timur, Alfred Tumane. Pak Alfred, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
2: Jadi kalau perkembangan penyaluran bantuan untuk korban gempa di sana bagaimana di Kabupaten Manggarai Timur?
3: Baik, berkaitan penyaluran bantuan dari kami dari Palang Merah, termasuk dengan teman-teman relawan mencoba membantu Pemda dalam hal ini membantu mendirikan posko logistik di wilayah sangat terdampak, yaitu di wilayah utara di Kecamatan Lambaleda Utara, dan itu kami sudah dirikan di wilayah di depan kantor Camat Lambaleda Utara. Kemudian untuk pendistribusian logistiknya itu dari BNPB sebanyak dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur itu sebanyak 5 ton beras. Kemudian dalam pengamatan kami ketika membantu di wilayah utara itu bantuan dari Polri juga sudah masuk, sudah didistribusikan di wilayah utara. Kemudian berikut dari NGO-NGO juga sudah masuk, yeah. Termasuk dari partai-partai politik juga sudah masuk, Pak. Begitu.
2: Nah, kalau di Lambe Utara adakah sejumlah desa yang masih belum terjangkau bantuan, Pak Alfred, bagaimana perkembangannya?
3: Baik, untuk wilayah utara, kalau kemarin bantuan baru didistribusikan, kemungkinan hari ini sudah masuk. Kebetulan saya sudah kembali dari wilayah utara kemarin, Pak. Karena kami membantu, selain pemberian sembako, kami juga dari Palang Merahnya juga membantu mendirikan rumah sakit lapangan untuk wilayah kecamatan di Lambaleda Utara. Kebetulan kebetulan puskesmas afirmasinya itu lumpuh total karena bangunan lantai duanya rubuh.
2: Ya.
3: Begitu. Ya, begitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk bantuan logistik di Lambaleda Utara masih berlangsunglah pembagiannya, karena kan waktu itu informasinya sempat susah masuk ya, Pak, karena terisolir ya jalur daratnya begitu ya.
3: Hari kedua ini karena reruntuhan longsor dari sepanjang jalan itu, kemudian untuk hari ketiganya sudah yeah. bisa dilalui. Kebetulan Pak Mendagri juga datang di tanggal 17 itu. Jadi untuk jalur distribusinya sudah sangat bisa. Begitu. Untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh itu, Pak, di wilayah-wilayah bagian utara.
2: Yeah.
3: Begitu. Karena akses jalan menuju desa-desa sebagian utara itu, utara dari pesisir pantai itu lumayan luar biasa. Kita membutuhkan mobil yang double gardan untuk sampai ke wilayah desa tersebut.
2: Yeah. Contohnya apa, Pak, wilayahnya, Pak? Mungkin bisa disebutkan namanya, Pak, nama wilayahnya.
3: Misalnya wilayah Golomunga Barat.
2: Yeah.
3: Begitu. Kemudian wilayah-wilayah wilayah binaan dari Puskesmas Beleng, karena kami juga konsen di bagian kesehatan. Jadi untuk Puskesmas Beleng di wilayah Lembah Utara itu masih sedikit tersentuh. karena puskesmas juga sudah hancur.
2: Ya. Jadi sekarang ini ya, daerah-daerah utara yang memang belum tersentuh akan coba disentuh bantuan juga per hari ini begitu ya?
3: Iya, disentuh bantuan. Iya, betul. Karena konsentrasi dari Pemda, kemudian TNI, kemudian Polri dan Basarnas itu ke wilayah utara. Karena wilayah yang sangat terdampak itu wilayah utara, Pak.
2: Iya. Nah, Pak begitu. Alfred, ketika Pak Alfred ada di sana sempat terpantaukah bagaimana kondisi para korban di sana, Pak?
3: Baik. Dalam pantauan kami, kebetulan kami juga mengelilingi wilayah tersebut mulai sudah 2 hari kemarin sejak tanggal 17-18. Jadi 90% korban itu karena rumahnya rubuh, rusak yeah. berat. Kemudian semua warga, hampir semua wilayah, khususnya wilayah Pantai Utara itu mendirikan shelter mandiri, pengungsian mandiri, karena belum ada shelter terpadu yang didirikan oleh pemerintah atau orang atau pihak terkait seperti itu.
2: Ya, sementara kalau luka-luka yang dialami oleh para korban yang sempat Pak Alfred pantau, kemudian untuk evakuasinya ke rumah sakit mungkin yang lebih besar, bagaimana Pak upayanya, Pak?
3: Baik, untuk wilayah Kota Kombau, wilayah Lambaleda Utara dan Sambirampas, kebetulan itu wilayah utara. Korban luka beratnya itu sebanyak 29 orang, yeah. itu wilayah Lambaleda Utara. Kemudian korban meninggal dunianya itu 11 orang. Kemudian wilayah Sambirampas yang meninggal itu 4 orang dan luka beratnya itu 25 orang. Begitu. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan kami, kebetulan kami dari Parang Merah, ada pelayanan ambulans. Ya. Kemudian kami menuju wilayah. Jadi wilayah ambulans ini pertama kami gunakan, yang pertama untuk rujuk pasien dari rumah sakit lapangan yang ada di Lambaleda Utara, yaitu di Damer, begitu, yang posko dokter yang sangat viral itu yang membutuhkan tenaga medis, yeah. itu dokter Melani, kami bantu di situ. Kemudian pasien itu dibawa ke rumah sakit Borong dan rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Kemudian kemarin ada sekitar 6 orang pasien yang dibawa ke Labuan Bajo menggunakan helikopter Basarnas. Kebetulan ambulans PMI dan ambulans puskesmas terdekat membantu, yeah. untuk evakuasi dari rumah sakit lapangan yang ada di Damer menuju ke helipad Basarnas. Seperti itu.
2: Yeah. Tapi informasinya masih ada korban luka berat yang masih menunggu evakuasi ke rumah sakit lebih besar, begitu Pak Alfred?
3: Ya, sampai sekarang masih ada karena pasien, karena begini Pak, pasien yang patah tangan, patah kaki itu hari pertama, hari kedua itu mereka belum mau menuju ke rumah sakit lapangan.
2: Yeah.
3: Jadi setelah kakinya sudah mulai membusuk, kemudian dampak dari patah kaki itu sudah mulai terasa, baru mereka mau minta petugas untuk diarahkan untuk dirujuk menuju rumah sakit lapangan dan ke rumah sakit Borong atau rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Yeah. Dan sekarang pasiennya itu masih berdatangan. Kemudian ada pasien pasien traumatik pasca bencana karena gempa susulannya masih ada. Begitu.
2: Nah, itu juga ditangani oleh tim psikologi. Ya, ada begitu, Parfait.
3: Ya, ditangani oleh tim dokter yang sudah berdatangan menuju rumah sakit lapangan yang ada di Dampek dan di Sambirampas.
2: Ya.
3: Kebetulan Pak, rumah sakit
2: ya. Oke, tadi kami sempat wawancara dengan salah satu dokter di Posko Damer ya, Pak. Di sana kabarnya ya, sudah mulai banyak anak-anak yang terkena diare, orang dewasa juga begitu ya. Nah, mereka membutuhkan obat-obatan untuk ISPA, diare dan juga lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kondisi obat-obatan di sana sebenarnya, Pak Parfait?
3: Ya, betul sekali. Sekarang mulai terdampak kepada anak-anak batuk dan diare. Kemudian dalam sepengetahuan kami itu ada dukungan kuat dari teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan. Sementara kami dari Palang Merah Indonesia juga mendapat bantuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
2: Yeah.
3: Salurannya untuk anak balita berupa susu dan Pampers untuk anak-anak. Jadi di proses sekarang ini kami sedang mengepak barangnya dan akan dibawa menuju ke utara.
2: Yeah.
3: Begitu.
2: Jadi total barang yang akan dibawa lagi oleh PMI apalagi Pak, droppingnya nanti rencananya, barangnya seperti apa?
3: dari PMI selain untuk emergensi awal ini berkaitan dengan Pampers dan susu dan selimut kecil nanti akan dibawa ke utara, nanti ada juga higien kit dari PMI pusat, kemudian terpal dari PMI pusat dan tenda dari PMI pusat, kemudian ada dari bantuan dari Otsuka Group Jepang yang disalurkan ke masyarakat Manggarai Timur melalui PMI. Kami sedang menanti pengirimannya melalui jalan tol laut begitu.
2: Ya, jadi targetnya mempercepat bantuan sampailah ke semua daerah terdampak bencana begitu ya.
3: Sampai ke semua daerah dampak bencana untuk semua wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Tapi prioritas sekarang kami adalah wilayah utara, yaitu Kecamatan Lamaleda Utara dan Sambirampas.
2: Ya, nah sementara ini Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan lewat PMI, jalurnya bagaimana, Pak Alfred?
3: Teman-teman yang bisa menyalurkan yang mau menyalurkan bantuan melalui PMI, khususnya PMI Kabupaten Manggarai Timur, bisa secara langsung, bisa juga melalui donasi, bisa juga melalui kontak nomor yang nanti akan kami sebarkan, bisa juga melalui nomor saya ini sebagai saya sebagai Kepala Markas PMI Kabupaten Manggarai Timur.
2: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya Pak Alfred. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya.
3: Siap, terima kasih banyak.
2: Selamat siang Pak Alfred.
3: Iya, selamat siang.
2: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

jalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Hai juga mengatakan pesan tersebut semakin penting di tengah kondisi dunia yang makin berjolak, diwarnai ketegangan geopolitik hingga konflik bersenjata di berbagai kawasan. Berikut terangannya.
2: Kita bisa hadir di acara eksibisi pameran lukisan yang digagas oleh SBY Art Community. Ini sebuah pameran yang mengangkat tema Art for Peace and a Better Future dengan semangat collaboration. Artinya bagaimana Pak SBY yang saat ini memang berhalangan hadir karena masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya, Mas Ibas, Pak Edi Wan Prabowo sebagai koordinator dari SBY Art Community menghadirkan karya-karya seniman.
1: Hai juga mengatakan bahwa situasi global berturut-turut memberikan dampak yang secara berdampak langsung kepada dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk Indonesia. Hai juga menyebut SBY Art Community berupaya menghadirkan harapan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan jika diperjuangkan secara bersama-sama. Selain perdamaian, karya seni yang ditampilkan juga membawa pesan kemanusiaan serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Petiga RRI, terus mendorong untuk Indonesia.
0: Koordinator Wilayah Nusantara 13 Jakarta bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio angkatan 54 yang berlangsung di Auditorium Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selanjutnya, Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta. Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio angkatan 54

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

pendengar, kembali bersama program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Selepas tadi kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti berbagai informasi baik dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Mudah-mudahan informasi-informasi yang hadir bisa bermanfaat untuk saudara. Kita sudah melewati di siang jelang sore ya. Kami hadirkan rangkaian hiburan ke ruang dengar Anda di segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore. Apabila rangkaian lagu-lagu dangdut bersama Pro 1 RRI Kaimana.

pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

pendengar setia Pro 1, pencinta lagu-lagu dangdut dimanapun berada, khususnya yang ada di Kota Kaimana. Sore ini kami cukupkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Mudah-mudahan saudara terhibur dengan kehadiran lagu-lagu dangdut pilihan Pro 1 yang telah menemani sekaligus menghantar kita menuju ke pukul 15 atau jam 3 sore. Kita bisa dan akan kembali berjumpa di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro Dangdut RRI Kaimana.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kaimana sore masih menemani Anda ya, untuk pendengar setia Pro 1 yang ada di Kota Kaimana dan sekitarnya. Saudara, selanjutnya kami akan menuju Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
2: Tahun sebelumnya, ia mengungkapkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta upacara sangat padat hingga lapangan tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang hadir. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan yang seharusnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan tiap tahun.
3: Hari ini saya sangat kecewa karena kehadiran aparat keamanan sangat kurang untuk mengikuti upacara pada hari ini. Terus terang saja, Bapak Kapolri, saya sangat kecewa. Karena saya hitung dari kiat sampai ke yang berpasar, saya bilang kampung, kalau kali lima berapa, kali toko adat berapa, toko masyarakat berapa, paperkam berapa. Sudah sekian banyak, 500 orang ataupun yang sudah lebih untuk mengikuti upacara pada hari ini. Tapi ternyata yang lihat di depan ini, dihitung dengan jari saja. Yang di samping ini, bapak-bapak berapa orang saja. Ini perlu kita evaluasi. Dan ingat saya tidak lagi bermain-main dengan dia. Karena ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hari kemerdekaannya Abdullah Jamir.
2: Sementara itu, anggota DPRK Fak-Fak Usman Rengen yang ditemui seusai upacara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyampaian Kepala Distrik Fak-Fak Barat. Menurutnya, setiap warga negara perlu memahami dan memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari bentuk kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
4: Yang paling penting, saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Distrik tadi, bahwa tolong diperhatikan, terutama untuk aparat kampung, bukan cuma kepala kampung saja. Dari itu aparat, baik kaur-kaur, semua harus perhatian untuk mengikuti upacara ya, karena ini hari lahir kita. Untuk itu jangan kita orang cuma bicara terkait dengan kita punya hak, sementara kewajiban kita lupa. Untuk itu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik tadi.
2: Partisipasi masyarakat dalam upacara dan kegiatan kenegaraan dinilai tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga menjadi cerminan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada Indonesia. Pemerintah Distrik Fak-Fak Barat berharap semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan dapat kembali meningkat pada tahun berikutnya, sehingga momentum HUT RI menjadi sarana memperkuat persatuan dan tanggung jawab bersama. Anwar melaporkan.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Fak-Fak terus mendorong percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak KIA melalui kegiatan jemput bola jebol di tingkat sekolah. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK Dukcapil Kabupaten Fak-Fak Berti Reawaru mengatakan keberhasilan kegiatan tersebut membutuhkan kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, dan Dukcapil. Menurut Berti, orang tua dan guru diharapkan bersama-sama melihat serta mencocokkan data kependudukan anak. Setelah itu, Dukcapil akan melakukan konsolidasi dan verifikasi terhadap data tersebut untuk memastikan kesesuaiannya. Ia menegaskan peran aktif orang tua menjadi salah satu hal penting dalam pengurusan KIA. Orang tua diharapkan tidak lagi berpikir bahwa identitas kependudukan akan baru perlu diurus ketika anak sudah dewasa.
6: Harapan dari kami untuk kegiatan jebol di tingkat sekolah, yang kami harapkan ada peran kerjasama baik dari orang tua ke guru untuk melihat data anak-anak, terus kemudian mencocokkan data anak-anak, lalu kemudian kami Dukcapil melaksanakan konsolidasi atau verifikasi data tersebut. Itu harapan kami. Jadi ada kerjasama yang baik-baik dari pihak orang tua maupun juga dari pihak sekolah. Nah, satu hal juga yang paling terpenting itu pesan saya, mungkin kami mengharapkan bahwa orang tua yang lebih berperan aktif untuk kartu identitas anak ini, karena biasanya kan orang tua berpikir bahwa nanti saja, tunggu saja, nanti tunggu mereka besar dan lain sebagainya. Saya pikir tidak demikian. Mindset itu harus dirubah, mindset pola pikir itu harus dirubah, bahwa memang data kependudukan anak memang harus diurus dari usia dini, supaya mereka punya data itu dari SD, dari TK, SD sampai perguruan tinggi, mereka punya dapat data, satu data saja. Dan Dukcapil tetap akan gencar melakukan kegiatan kartu identitas anak di tingkat sekolah-sekolah.
5: Dukcapil Kabupaten Fak-Fak akan terus menggencarkan pelayanan KIA melalui kegiatan jemput bola di sekolah-sekolah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan sekolah mengenai pentingnya administrasi kependudukan bagi anak sejak dini. Pelaksanaan Festival Teluk Berau tahun 2026 akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Manbuni-Buni. Laporan Januardi.
7: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak Papua Barat berencana kembali menggelar Festival Teluk Berau pada September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Distrik Kokas, khususnya kawasan Teluk Berau, dengan mengangkat tradisi pasar barter sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Fredikus Warpopor, mengatakan Festival Teluk Berau merupakan upaya menghidupkan kembali kegiatan budaya yang sebelumnya pernah dilaksanakan di wilayah Kokas, namun sempat tidak berlanjut selama beberapa tahun. Menurut Fredikus, pelaksanaan festival tahun ini akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Manbuni-Buni. Dikatakan tradisi tersebut dinilai memiliki nilai budaya penting karena menjadi ruang persaudaraan dan perjumpaan antara masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan maupun pesisir.
8: Festival budaya yang kami atau kita laksanakan rencananya nanti bulan depan. Kita fokus di Kokas atau di wilayah Teluk Berau, hingga kita namakan Festival Teluk Berau. Beberapa tahun lalu itu sempat sudah dilakukan, namun tidak berlanjut. Nah, baru tahun ini akan kita lakukan lagi Kokas. Festival ini secara khusus itu mengangkat tentang tradisi pasar barter, sehingga itu akan tahun ini akan kita lakukan di lokasi pasar barter di Manggunbun. Jadi memang pasar barter itu sebagai warisan budaya. Kemudian ruang mana ruang persaudaraan, perjumpaan antara masyarakat, baik yang ada di gunung maupun yang ada di pantai, petani dan nelayan. Dan ini sudah selama ini memang itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, tapi kali ini kita bikin dalam bentuk festival, sehingga kemudian orang bisa datang berkunjung, dan ada beberapa atraksi-atraksi juga yang akan dilakukan di festival ini.
7: Fredikus menambahkan Festival Teluk Berau tidak hanya melibatkan masyarakat Fak-Fak, pihaknya juga akan mengundang keluarga dari kawasan Tarot dan Weriagat untuk mengikuti tapak tilas perjalanan leluhur yang menggambarkan hubungan masyarakat pesisir dengan wilayah Fak-Fak sejak masa lalu. Januardi melaporkan.
5: Upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Laporan Januardi.
7: Saudara, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Fredikus Warpopor, mengatakan pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurut Fredikus, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fak-Fak. Ia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
8: Budaya kita pada saat ini utama bagaimana kita menjaga, kemudian merawat dan melestarikannya dalam di saat ini di mana perkembangan budaya modern yang begitu kuat dan bisa dikatakan juga lebih menarik menurut generasi saat ini. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita meyakinkan dan bisa membuat generasi saat ini lebih mencintai budaya kita sendiri.
7: Fredikus menegaskan pengembangan pariwisata Fak-Fak semestinya berjalan beriringan dengan upaya menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal. Keunikan budaya tersebut dinilai menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Fak-Fak untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Januardi melaporkan.
5: Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Fak-Fak Barat turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temong Mere kepada RRI mengatakan pelibatan UMKM menjadi bagian dari upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan di tengah momentum peringatan kemerdekaan. Menurutnya, keberadaan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual berbagai produk makanan dan kebutuhan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Ia menjelaskan, berbagai jenis makanan dan produk yang dijual dalam kegiatan tersebut merupakan hasil usaha masyarakat di wilayah distrik Fak-Fak Barat. Dengan demikian, kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Ia menilai keterlibatan UMKM dalam kegiatan pemerintah perlu terus dilakukan karena dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat yang hadir dalam kegiatan juga dapat menikmati berbagai makanan dan produk lokal yang disediakan para pelaku usaha. Ia berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan setiap kegiatan yang digelar pemerintah distrik sebagai peluang untuk mempromosikan dan mengembangkan usaha. Pemerintah Distrik Fak-Fak Barat juga akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
9: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar program 1 RRI Kaimana, kembali Anda dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 FM. Selepas kami bergabung tadi dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Melanjutkan kebersamaan kita di sore ini hingga nanti di pukul 16 atau jam 4 sore, kami persembahkan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Menemani perjalanan Anda yang sudah mulai tuntas bertugas, tuntas bekerja, baik Bapak Ibu pegawai kantoran, petani, nelayan, dan para pengusaha wirausaha yang ada di Kota Kaimana dan sekitarnya. Semoga perjalanannya lancar, aman, sampai di tempat tujuan dengan baik dan juga dengan selamat. Selamat sore dan selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu nuansa perjuangan.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat.

kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: pada bendera merah putih. Hormat Zak Indonesia.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 96,3 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Kaimada. Selamat sore untuk Anda yang baru saja menyatukan siaran dengan frekuensi kami saat ini. Kami berharap suasana sore hari di Kota Kaimana tetap menyenangkan untuk Anda. Sementara kita sudah berada pada pukul 16:05 waktu Indonesia Timur, atau kita berada di jam 4 sore saat ini, lebihnya 5 waktu Indonesia Timur, untuk menemani Anda setelah rangkaian hiburan yang hadir, yaitu lagu-lagu bernuansa perjuangan. Kami akan selingi kebersamaan ini dengan informasi-informasi yang juga sudah kami cover dari laman rri.co.id. Dan saya akan awali dengan informasi terkait dengan ada apa di tanggal 19 Agustus. Ada beberapa daftar momen penting yang dirayakan pada 19 Agustus. Pendengar, tanggal 19 Agustus diperingati dengan sejumlah momentum penting di tingkat nasional dan juga internasional pada 2026 ini. Sedikitnya 5 peringatan hadir dengan latar kemanusiaan, diplomasi, seni, dan konservasi. Peringatan tersebut juga berkaitan dengan perjalanan lembaga negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. 2 institusi penting Indonesia mencatat 19 Agustus sebagai bagian dari sejumlah awal keberadaannya, melansir laman National Today dan sumber lainnya. Berikut 5 peringatan penting yang jatuh pada 19 Agustus. Pertama, ada Hari Kemanusiaan Sedunia. Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanization Day diperingati setiap 19 Agustus. Momentum ini memberikan penghormatan kepada pekerja kemanusiaan di wilayah konflik, bencana, dan krisis. Peringatan tersebut berakar dari serangan terhadap markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Baghdad, Irak pada 19 Agustus 2003. Serangan di Hotel Chanel tersebut menewaskan 22 orang. Salah satu korban adalah utusan khusus PBB untuk Irak, Sergio Villaria de Mello. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia. Peringatan ini sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan dan masyarakat sipil. Mereka menghadapi berbagai risiko ketika memberikan bantuan di tengah situasi darurat. Berikut hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejarah tersebut bermula hanya 2 setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik RSM Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung pertama. Momentum itu menandai perjalanan awal lembaga peradilan tertinggi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Agung menjadi bagian penting pembentukan sistem peradilan Indonesia setelah kemerdekaan. Lembaga tersebut memiliki kedudukan penting dalam menjaga penyelenggaraan kekuatan kehakiman. Peringatan HUT Mahkamah Agung juga menjadi momentum mengevaluasi perjalanan reformasi peradilan. Tujuannya menjaga kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ketiga, hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memiliki sejarah
yang berkaitan dengan 19 Agustus 1945. Lembaga tersebut dibentuk pada periode awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Ahmad Soebardjo ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama dalam kabinet awal Indonesia. Saat itu, diplomasi menjadi salah satu perjuangan penting mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berupaya memperoleh pengakuan internasional terhadap negara yang baru merdeka. Perjuangan diplomasi berlangsung bersamaan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan di dalam negeri. Perjalanan tersebut kemudian membentuk fondasi diplomasi Indonesia hingga masa sekarang. Politik luar negeri bebas aktif menjadi salah satu prinsip utama hubungan internasional Indonesia. Pendengar, peringatan berikut, ada peringatan yang keempat adalah Hari Fotografi Sedunia dan yang kelima adalah Hari Orang Tua Sedunia. Akan saya uraikan untuk Anda setelah kita jeda dengan persembahan berikut ini.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oke, pendengar, satu persembahan manis Korban Rasa yang masih tetap terdengar di ruang dengar Anda, khusus untuk pendengar yang ada di Kaimana yang sore hari ini sedang ikuti siaran kami di frekuensi 96,3 FM. Mudah-mudahan deretan hiburan sore hari yang kami pilihkan untuk menemani Anda tetap menghibur Anda walau hanya via udara. Iya, selamat sore dan salam hangat dari studio untuk Anda yang ada di pesisir hingga di sudut-sudut kota ini. Senang sekali jika hingga sore ini Anda masih tetap setia di 96,3 FM, karena dari meja siar saya Sally Wayur juga masih tetap setia stay untuk menemani Anda dengan menghadirkan sajian hiburan dan juga informasi. Sementara kita sudah berada di pukul 16 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda tepat di pukul 17 ya, di jam 5 sore Anda akan ikuti dialog Indonesia Cerdas Perempuan Papua Menembus Harapan yang akan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Nur Risakatul, ya, Dr. Nur Risakatul Luluk

mengikuti jalannya dialog nanti. Dialog ini juga buat Anda yang biasa sudah menyatukan siaran atau berteman dengan FB-nya RRI Kaimana, tapi juga dengan YouTube-nya RRI Kaimana, Anda bisa ikuti nanti melalui YouTube kami RRI Kaimana dan juga via Facebook kami RRI Kaimana. Iya, baik pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sore ini, saya akan kembali dengan satu tembang Kurban Rasa yang masih akan hadir untuk Anda, karena pastinya liriknya belum tuntas ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di sore ini.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia, kemana dimanapun berada, tak terasa kita sudah sampai pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur dengan beberapa nomor lagu pilihan yang sudah menemani Anda. Tentunya kami harapkan sore hari ini saudara terhibur walau via udara. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026.
1: Kaimana menyapa. Dialog dinamis yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk membahas program dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah ini.

0: Selamat sore, salam hangat untuk Anda pendengar setia program 1 RRI Kaimana yang sore ini sedang bersiap penutup hari ya. Selamat mengikuti acara Dialog Indonesia Cerdas, ruang inspirasi untuk merajut asa dan memajukan peradaban bangsa. Tepat di pukul 17 ya, waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk menemani sore Anda. Pendengar, batas geografis tidak pernah menjadi halangan bagi tekad yang menyala. Sore ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah luar biasa tentang ketangguhan, mimpi besar dan kerja keras yang mematahkan segala keraguan. Dari Kabupaten Kaimana, pastinya Papua Barat, seorang perempuan hebat melangkah menembus gerbang salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di dunia, Howard University. Tidak hanya berkuliah di universitas kelas dunia, ia adalah seorang dokter yang mendedikasikan ilmunya serta berhasil menjadi salah satu penerima beasiswa bergengsi LPDP. Bagaimana ia berjuang merajut mimpi dari tanah Papua hingga ke panggung global? Apa saja tantangan yang berhasil ia taklukkan? Di sela-sela waktu sore Anda hari ini, segera kita akan berbincang langsung dalam dialog inspiratif. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Cerdas. Saya langsung sapa narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat sore, dokter.
1: Selamat sore, Kakak Selin.
0: Iya, dokter Nur Risayakatul Luluk Furu ya.
1: Iya.
0: Oke, lebih akrab.
1: Akrabnya dipanggil Luluk saja, Kak.
0: Oke, dipanggil Luluk saja. Oke, sore hari ini langsung saja ya, pendengar, Dokter Lulu akan bercerita bagaimana masa kecil dan latar belakang pendidikannya sebagai perempuan asli Papua dari Kaimana hingga akhirnya memiliki cita-cita menjadi dokter. Silahkan.
1: Ya, mulai dari mana nih kita? Dari masa kecil kan ya?
0: Iya, dari masa kecil. Ya, jadi, biar jadi inspirasi.
1: Siap. Jadi masa kecil, saya kebetulan numpang lahir di Jawa. Ibu dari Jawa Timur. Waktu itu ayah sedang menempuh pendidikan di Jogja. Pendidikan S2, jadi kami harus ikut begitu waktu itu. Jadi saya numpang lahir di Jawa, kemudian langsung setelah numpang lahir aja, habis itu langsung ikut bapak dengan mama balik ke Papua lagi.
0: Oke.
1: Waktu kecil saya habiskan antara di Kaimana dan juga di Kampung Arguni. Karena kebetulan waktu itu bapak juga pernah menjabat sebagai kepala distrik di Teluk Arguni atas. Jadi saya menghabiskan masa SD di sana. Seperti anak-anak
0: pada umumnya.
1: Oh, pada umumnya. Kita suka karena kita sekolah itu harus melewati 3 kampung. Jadi kita tinggal di Funiara, nama kampungnya. Kita mau pergi ke sekolah itu harus melewati Warwasi dan letak sekolahnya ada di Wanggita. Jadi di kampung ketiga begitu. Jadi siap pagi tuh harus mendaki gunung. Gunungnya tuh sangat tinggi sampai biasanya kan kalau kita capek, kita biasa bilang aduh mama capek gitu ya. Kakak.
0: Berarti nama gunungnya
1: aduh mama. Jadi setiap hari itu sapu keseharian, tapi walaupun harus panjat gunung, saya tidak menganggap itu sebuah kesulitan karena teman-teman sangat seru. Kita biasanya sembari mau pergi ke sekolah, kita sudah bagi-bagi siapa yang bawa rica, siapa yang bawa garam. Jadi nanti pas pulang kita biasa ambil pala atau mangga atau dulu itu buat tomi-tomi. Terus kita makan pakai rica garam. Itu sapu masa kecil. Kemudian juga saya hobinya tuh berpetualang. Jadi suka abis pulang sekolah makan tuh suka main ke pantai, ke apa ya, karena waktu itu di Funiara nih masih banyak hutannya, pohon-pohon, jadi kita suka bermain di situ juga, main batu tujuh dan pokoknya seperti anak-anak pada umumnya gitu, Kakak. Terus SD waktu itu sampai kelas 3 saya pindah ke karena Bapak juga dipindah tugaskan di Kaimana, jadi kita juga ikut pindah ke Kaimana sampai saya SMP waktu itu. Setelah SMP baru saya melanjutkan pendidikan SMA di Jawa Barat, di okay. Depok waktu itu, di asrama. Setelah itu lanjut S1-nya di Fakultas Kedokteran di Malang, lalu kemudian memutuskan untuk mengabdikan ilmu yang sudah didapat kembali ke tanah Papua lagi. Dan waktu itu memilih kembali ke tempat di mana saya menghabiskan masa kecil di Arguni Atas untuk menjadi dokter waktu itu.
0: Oke, okay.
1: Singkatnya Kak.
0: Ya. Iya. Kemudian dokter, dalam perjalanan pendidikan tentunya ada banyak orang yang memberikan dukungan. Siapa sosok yang paling berpengaruh dan memberikan dukungan kepada dokter hingga berhasil menjadi seorang dokter yang sekarang kembali mengabdi ini?
1: Iya. Yang paling ya menurut ya. Saya memberi pengaruh itu ada banyak sekali, termasuk pasien-pasien saya di pedalaman. Tapi mungkin yang kalau ditanya yang paling memberikan pengaruh, saya bisa katakan Tuhan Yang Maha Esa dan juga kedua orang tua saya. Jadi ayah saya kan asli dari suku Irarutu ya. Kaimana, karena beliau menjabat di waktu itu kepala distrik di kampung dan juga di kota. Saya juga suka sekali ikut beliau untuk pergi mengunjungi masyarakat. Dari situ membentuk pandangan-pandangan saya terhadap kondisi masyarakat di Papua, khususnya di Kaimana ya. Terus beliau selain suka mengajak anak-anaknya begitu untuk ikut melihat keadaan sosial dari kehidupan masyarakat, beliau juga tidak menutup kemungkinan, artinya kalau kita punya mimpi, selagi itu positif, mau kita perempuan atau laki-laki, didukung.
0: Yeah.
1: Dibantu dengan kehadiran seorang ibu yang sangat telaten, saya merasa bahwa kebutuhan nutrisi keseharian saya, kemudian kasih sayang yang saya dapatkan juga turut membentuk persiapan saya untuk menghadapi apa ya, bisa dibilang dunia lah.
0: Oke. Gitu. Iya dok. Kemudian apa yang menjadi motivasi utama memilih profesi dokter dan apakah sejak awal sudah memiliki keinginan untuk mengabdikan ilmu tersebut bagi masyarakat? Mungkin sudah sejak kecil dokter punya cita-cita, saya mau jadi dokter, seperti itu.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada salah satu sosok juga yang sangat-sangat menginspirasi saya, yaitu kakek kandung saya. Beliau dulu mantri. Jadi beliau waktu itu lulusan dari sekolah Belanda. Beliau kembali setelah setelah menempuh pendidikan perawat di Jayapura waktu itu pada pada waktu itu beliau kembali ke Arguni dan ternyata beliau pelayanannya dari Arguni sampai Yamor. Saya kemarin baru pulang dari Yamor, saya cerita-cerita ternyata mereka ingat bahwa mantri, kalau kita sebut mantri furu, mereka sangat-sangat ingat. Mereka bilang, ah ini mantri furu yang suntik saya. Terus mereka terharu gitu ketika saya bilang bahwa ternyata itu adalah kakek kandung saya gitu. Jadi kakek saya tuh dulu suka mendongeng pengalaman-pengalaman beliau ketika mengunjungi pasien. Salah satu contohnya beliau suka yang sangat-sangat saya ingat adalah untuk mengunjungi rumah pasien, beliau tuh suka mendayung sampai 2 hari kurang lebih. Kalau ke Yamor pada masa itu, menurut orang-orang di Yamor itu bisa mendayung 1 bulan lamanya.
0: Baru sampai
1: begitu. Nah beliau biasanya tidur di pulau, terus lanjut lagi mendayung dan lain sebagainya. Jadi cerita-cerita dongeng itu menjadi hal yang sangat saya gemari, melebihi dongeng-dongeng Putri Duyung, dongeng princess-princess pada waktu itu. Jadi itu yang akhirnya membentuk apa ya, secara mungkin alam bawah sadar saya juga, bahwa saya melihat pengalaman yang sangat dienjoykan, dinikmati oleh kakek saya, walaupun keterbatasan pada saat itu. Kakek saya bilang tidak ada listrik, tidak ada internet, mendayung sampai berhari-hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan, itu begitu mengasihkan di mata kakek saya, sehingga membentuk motivasi untuk saya ingin sekali untuk mengabdi menjadi dokter gitu kakak.
0: Ini kalau bisa dibilang cinta pekerjaan ya.
1: Iya.
0: Kalau zaman dulu tuh sangat cinta pekerjaan.
1: Sangat cinta pekerjaan.
0: Oke, baik. Iya, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Semoga tidak bosan-bosan ya menjawab pertanyaan dari saya. Ya, setelah menjadi dokter, apa yang kemudian mendorong dokter untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi?
1: Iya. Jadi singkat cerita, saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Saya akhirnya belajar sungguh-sungguh untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Negeri. Waktu itu seleksi bersama seluruh Indonesia. Dan saya juga akhirnya sadar bahwa kita mampu, walaupun kita orang Papua, tapi dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki, tapi kita juga mampu masuk universitas bisa dibilang top di Indonesia. Saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Papua, ya. Kembali ke Papua dan memilih di pedalaman juga. Nah, ketika di pedalaman, waktu itu saya ingat sekali umur kakek saya kurang lebih sudah 108 tahun. Beliau masih hidup waktu itu. Saya melihat bahwa dunia kesehatan ini ternyata tidak semata-mata belajar tentang biologi, artinya pertumbuhan suatu bakteri sampai bagaimana dia menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan manusia itu dia sakit. Ada faktor-faktor lain seperti faktor sosial yang juga ikut mempengaruhi bagaimana seorang individu itu dia bisa jatuh sakit. Melawan penyakitnya. Nah, faktor-faktor sosial ini banyak sekali yang mesti menjadi tantangan yang kita punya. Nah, tadi saya mention bahwa kakek saya sudah umur 100 sekian tahun. Saya waktu itu culture shock kakak. Culture shock, kayak saya tak kaget dengan saya punya keadaan di, saya punya rumah sendiri, bahwa apa yang dulu kakek saya cerita waktu saya kecil sama sekarang saya sudah jadi, waktu itu saya sudah jadi dokter, itu tidak terlalu jauh beda. Masih ada area yang tidak ada listriknya, internet. Mungkin perbedaannya hanya satu, yaitu saya tidak perlu mendayung ke pasien perumas karena sudah ada mesin di perahu gitu. Lain dari itu masih relatif sama. Jadi kayak saya berpikir, apa ini yang terjadi di rumah saya? Kenapa perkembangan sepertinya sulit sekali untuk dirasakan? Oleh sebab itulah ketika ada kesempatan untuk ke kota, biasanya kita satu bulan itu kita pasti ke kota untuk beli bama. Terus saya juga, karena saya dari dulu memang orangnya suka kayak bertanya sesuatu dan apa ya, kayak ada rasa haus kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Akhirnya mungkin lingkungan, biasanya orang yang paling bisa saya andalkan adalah ayah saya. Saya bilang beliau adalah Google berjalan. Tanya sejarah, politik, apapun beliau tahu. Tapi waktu itu ada jawaban yang saya kurang puas, saya masih merasa haus. Akhirnya saya cari sendiri di internet sampai menemukan suatu quote dari dokter, dia dari Amerika, namanya Paul Farmer. Intinya gini, kalau kesehatan adalah hak asasi manusia, apakah kita bukan manusia sehingga kita tidak bisa dapat akses kesehatan itu? Akhirnya dari situ saya cukup shock membaca kata-kata itu. Dia ditulis dalam bahasa Inggris, cuman saya artikan lagi ya tadi. Akhirnya saya mencari tahu beliau ini siapa, akhirnya menemukan jurusan yang menarik gitu. Dan jurusan itu ada di fakultas atau universitas yang bisa dibilang sangat-sangat tinggi, bukan di Indonesia lagi, tapi ini di dunia, yaitu di Harvard. Awalnya tuh agak ragu, tapi karena tadi ada rasa haus yang mau di,
0: ingin tahu,
1: ada dahaga yang mau di obati itu tadi, akhirnya saya berusaha bagaimana caranya supaya Harvard kok tunggu saya, pasti
0: datang. Oke. Iya, kemudian kapan pertama kali nih dokter mengetahui tentang program beasiswa LPDP dan apa yang membuat dokter itu tertarik untuk mengikutinya?
1: Jadi Harvard itu

0: Buka, jadi saya bikin alarm gitu. Jadi saya targetkan tahun depan, ketika dia buka lagi, dari tahun ini saya sudah harus mempersiapkan segala macam persyaratan ya gitu.
1: Jadi sudah direncanakan dengan baik.
0: Iya.
1: Oke, baik dokter, menarik sekali. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ini, kita jeda dulu sebentar ya dengan pesan-pesan berikut ini.
2: Tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Indonesia Cerdas dan masih bersama dengan narasumber kita yang masih bayar energi hingga sore hari ini ya, Dokter Lulu, lebih akrab disapa seperti itu. Iya, baik, dokter, bagaimana proses dan persiapan untuk menghadapi seleksi LPDP, mulai dari persyaratan, kemudian kemampuan akademik, hingga tahapan-tahapannya?
1: Jadi LPDP itu ada tiga, namanya berganti-ganti, cuman tiga tahap yang saya lihat ini terus sama. Tahap yang pertama adalah tahap untuk pengumpulan dokumen seperti CV, kemudian esai, ya, dan data-data lain yang ya paling KTP yang seperti itu yang perlu kita isi.
0: Data-data pendukung ya.
1: Betul. Setelah dinyatakan, biasanya titik beratnya ada di esai. Jadi esainya tuh mereka mau lihat kita dari dulu tuh orangnya seperti apa. Kemudian saat ini tuh kita bagaimana kita punya pandangan yang membentuk kita. Kenapa kita mau harus sekolah? Jadi ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi benang merahnya tuh harus jelas gitu. Jadi itu kuncinya di esai. Sama juga kuncinya lainnya adalah di CV. Sebenarnya tulis esai dan CV ini cepat saja. Mungkin kita duduk 1 jam, 2 jam, barang sudah jadi. Tapi mau

0: list apa, materi apa yang mau diisi di esai dan CV itu yang membutuhkan waktu lama. CV pengalaman kerja di ABC, menang lomba ABC, itu tidak bisa didapatkan dalam waktu 1 jam. Itu bertahun-tahun, dari SMP, SMA, kuliah, itu sudah harus kita buat polanya begitu. Kebetulan saya secara alami memang saya cuman ikut kalau saya suka kayak buat esai waktu kuliah, ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah. Orang tua saya selalu mendukung. Jadi saya cuman ikut kata hati saya. Jadi waktu sudah selesai kuliah, pengalaman-pengalaman itu sudah saya punya gitu. Jadi saya tinggal aplikasikan ke dalam CV. Kemudian untuk esai sendiri, tadi pengalaman dari waktu masa kecil, waktu saya jadi dokter sekarang, kurang lebih yang tadi saya sudah cerita di awal, bahwa saya kaget dengan keadaan sendiri yang saya punya, di saya punya rumah sendiri ini, saya tuangkan ke dalam esai. Terus tidak stop sampai di situ. Kadang kita rasa kayak, oh saya punya esai sudah bagus, tapi orang lain yang baca, yeah, kadang ini kok maksud bagaimana nih? Jadi saya juga mengirim esai saya ke beberapa teman-teman lain yang menurut saya mereka cukup capable untuk melihat esainya begitu. Itu mereka suka kasih masukan juga. Nah, ketika kita sudah lolos tahap administrasi, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kayak tes apa ya, TPA begitu, kayak di CPNS yang tes logika. Jadi saya sudah lama tidak menghafal rumus volume kubus. Kayak gitu harus lagi saya buka buku dan menghafal itu semua. Kemudian ketika nilainya mencukupi, masuk ke tahap yang terakhir, yaitu wawancara. Wawancara ini juga agak tricky karena kita bisa dapat 3-4 pewawancara yang interview kita. Mereka tuh siapa saja? Mereka adalah orang dari LPDP sendiri, kemudian satu orang dari jurusan, dunia jurusan yang kita mau. Kayak saya di dunia kesehatan, berarti dia, beliau sangat paham sekali dunia kesehatan. Satu lagi dari psikolog, biasanya ada dari yang dunia yang kita minati tuh bisa dua atau kadang satu. Dan itu sangat strict. Kita lewat Zoom, tapi harus putar kamera 360 derajat, dipastikan supaya tidak ada orang yang ada di ruangan tersebut. Ditakutkan kan kita menjawab karena diberitahu.
1: Ada bantuan.
0: Betul. Tadi tes yang ujian yang kayak yang tes logika itu juga pakai kamera yang harus apa ya, dipastikan bahwa tidak ada orang.
1: Tidak
0: jadi
1: ada orang.
0: Memang
1: dalam ruangan tertutup.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Saya dengar-dengar ada beberapa yang ketahuan ada orang atau ketahuan untuk menyontek, itu langsung di blacklist. Tidak boleh ikut beasiswanya lagi. Seperti itu. Jadi memang sangat strict.
1: Walaupun Zoom, tapi memang benar-benar diteliti sekali.
0: Diteliti sekali.
1: Oke, baik. Kemudian apa tantangan paling berat selama proses mendapatkan beasiswa LPDP? Dan pernahkah dokter merasa ragu bahwa bisa berhasil atau tidak?
0: Tantangan paling berat adalah waktu itu saya kerja di pedalaman. Waktu itu listrik setengah mati sekali, internet juga, sementara semua sumber belajar itu di YouTube atau mungkin di Instagram itu ada kayak komunitas-komunitas belajar. Mereka suka share contoh-contoh soal begitu. Biasanya update-annya itu saya sulit untuk mengikuti. Jadi saya akali bisa pas saya turun ke kota, saya print semua atau saya download semua video yang di YouTube itu. Tapi pas naik itu saya
1: buka ulang.
0: Betul. Jadi kita bukan yang benar-benar, untungnya kita bukan benar-benar yang tidak ada listrik sama sekali. Kan genset masih menyala pas malam tuh, jadi saya bisa cas. Nanti bisa sudah selesai pelayanan, makan siang saya suka buka YouTube dan kerja-kerja soal begitu.
1: Oke, baik. Kemudian apa yang dirasakan ketika akhirnya dokter mengetahui bahwa Dokter berhasil mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan pendidikan di Harvard University ini.
0: Perasaannya memang campur aduk waktu itu, kayak bersyukur sekali dan juga sangat bersyukur sekaligus merasa bahwa ini bukan akhir, karena prosesnya itu saya dapat beasiswa dulu, baru saya apply ke kampusnya. Ya, saya sudah dinyatakan bahwa kami siap membiayai Anda. Sekarang Anda punya waktu kurang lebih 18 bulan untuk mempersiapkan kampus apa yang Anda mau belajar di situ, gitu. Jadi mereka siap biayai saya ketika saya mau pilih belajar di Harvard, di Columbia, di Australia, di Jerman dong siap. Cuman waktunya tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan.
1: Nah, jadi targetnya itu harus pas langsung selesai.
0: Yes, begitu.
1: Iya, kemudian mengapa Harvard University ini menjadi pilihan dari dokter? Apa yang ingin dokter pelajari atau kembangkan selama menempuh pendidikan di sana?
0: Iya, Harvard ini menurut saya bukan hanya kampus yang baik dalam segi ranking dunia, tapi juga Harvard ini punya fasilitas yang sangat banyak untuk mendukung saya yang dari awal ini haus akan pertanyaan. Jadi profesor-profesor yang dulunya saya cuma baca namanya di buku kedokteran waktu S1 itu bisa saya
1: langsung ketemu
0: di sana. Kemudian gelar yang didapatkan bisa membuka networking saya lebih luas lagi. Jadi masalah-masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan hanya dari perspektif dokter saja. Kita butuh kerjasama dari pihak pemerintah, dari pihak kader, dari pihak pemerintah sampai ke nasional dan dunia internasional. Banyak NGO-NGO yang turut membantu, seperti Global Fund kan bantu untuk menyelesaikan beberapa penyakit kayak HIV, TBC dan lain-lain. Nah, networking itu yang saya cari di Harvard gitu. Sebenarnya saya juga apply ke salah satu kampus di Jerman, namanya Heidelberg University. Dia itu kayak UI-nya Jerman juga, lolos, tapi walaupun pengantarnya bahasa Inggris, cuman saya tahu kalau di Jerman orang-orangnya kesehariannya juga agak sulit bahasa Inggris. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu atau stres tenaga di sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke tujuan saya, yang yaitu mempelajari ilmu dan networking tadi. Kayak pilihlah Harvard.
1: Okay, baik. Kemudian bagaimana pengalaman dokter sebagai perempuan asli Papua ketika berada di lingkungan akademik internasional seperti Harvard University ini, perasaannya itu seperti apa?
0: Iya, pas saya masuk itu sebenarnya saya agak sedikit bisa dibilang imposter syndrome. Jadi imposter syndrome itu kayak kita sebenarnya layak, tapi kita kayak merasa bahwa kita dipilih dong, tersalah kah, dong tidak tersalah baca nama atau saya mencari itu tadi kakak, rasa haus itu masih ada. Saya tanya di saya punya dosen A, dosen B, teman-teman, belum puas, saya belum merasa puas. Sampai akhirnya saya berhadapan dengan direktor, jadi yang pendiri jurusan ini, langsung saya tanya, sebenarnya kalian pilih orang-orang seperti apa? Dan waktu itu beliau jawab bahwa orang yang masuk ke Harvard ini sudah pasti pintar. Itu sudah tidak diragukan lagi. IPK 4 barang biasa. Tapi yang kita cari adalah orang yang sudah pintar tapi punya keterbatasan juga, tapi mereka mau menolong orang lain yang punya keterbatasan yang sama seperti mereka. Contohnya, ada saya punya teman, dia punya mental health problem gitu, tapi dia mau mendirikan organisasi untuk tolong orang-orang HIV yang juga punya mental health problem. Jadi dia di satu sisi dia itu punya masalah yang dia sendiri saja struggle untuk menyelesaikan masalah itu, tapi dia tidak stop di situ. Dia menggunakan masalah yang dia punya untuk dia mengerti apa yang terjadi di dalam diri dia itu. Ketika dia sudah mengerti, oh saya kayak begini, akhirnya dia mau menolong orang lain juga yang punya masalah yang
1: seperti
0: sama.
1: Dia.
0: Betul. Nah, orang-orang kayak begitu yang dicari.
1: Oke. Nah, ketika selama berada di tempat kuliah, bagaimana dengan memperkenalkan Papua, khususnya Kaimana, kepada teman-teman atau masyarakat internasional?
0: Ya, saya hobi sekali kasih kenal sapu diri sebagai perempuan Papua. Tapi ternyata karena Papua sangat sedikit di Harvard, kayaknya kalau dibilang saya perempuan Papua pertama. Kalau orang Papua yang di Harvard, saya yang kedua setelah kakak Billy Mambrasar.
1: Oke.
0: Saya yang kedua, tapi kalau perempuan Papua saya pertama. Jadi mereka masih asing dengerin kata Papua. Tapi ketika saya bilang, kamu tahu Papua Nugini?
1: Kalau mereka itu tidak asing.
0: Mereka tahu, apalagi teman-teman dari Afrika atau dari Pacific Islands, Samoa dan lain-lain toh. Nah, dari saya biasa pancing dari Papua Nugini, terus jelaskan pulaunya dibagi menjadi dua berdasarkan ceritanya panjang itu berusaha cerita. Geografis, politik dan lain-lain. Nah, itu cara pertama. Pas perkenalkan diri, kayak dong bertanya Papua di mana itu, sama dia jelaskan. Dari situ masuk memperkenalkan Papua punya letak geografis dan sejarah politik sedikit. Kemudian pas presentasi, kita kan sering presentasi juga ya. Itu slide-slide yang saya gunakan tuh saya pakai foto-foto dari Raja Ampat, dari Triton, pokoknya masyarakat Papua. Itu saya perkenalkan di saya punya slide. Jadi mereka biasanya suka puji kita punya keindahan alam dan kita punya budaya yang kaya. Terus yang ketiga, dari saya punya tesis sendiri. Jadi S2 ini kan harus bikin tesis, kayak skripsi lah waktu S1 toh kak. Nah, kita punya pilihan untuk melakukan tesis di seluruh belahan di dunia ini toh. Bisa di Amerika saja juga bisa, di Afrika, di Brazil, terserah kita. Cuman saya memutuskan untuk kembali ke Papua begitu. Jadi ya harapan saya nanti saya bisa publish tesisnya biar Papua juga semakin terkenal begitu.
1: Ya.
0: Dari pakaian juga kakak, batik Papua. Kebetulan tadi sempat bincang-bincang pas dengan kakak pas waktu istirahat tadi juga, kayak saya dikasih mahkota, mahkota adat Papua dari saya punya bapak tua. Nah itu saya bawa ke sana, lukisan kayu. Dosen-dosen, jadi alat-alat ini media promosi
1: bahwa daerah saya seperti ini.
0: Iya, begitu kakak.
1: Oke, baik. Iya, pendengar, kisah ini bukan hanya tentang keberhasilan mendapatkan beasiswa. Ini juga merupakan cerita tentang bagaimana seorang perempuan Papua berani memiliki mimpi besar. Nah, menurut dokter, apa tantangan yang masih dihadapi perempuan Papua dalam mengakses pendidikan tinggi dan bagaimana cara kita untuk mendorong lebih banyak perempuan Papua untuk berani bermimpi besar?
0: Bicara tentang tantangan, saya punya tesis juga mengetahui tantangan apa yang bikin sampai kesehatan ini kayaknya sulit untuk diakses. Nah, tapi ini sekarang kita posisikan ke perempuan-perempuan Papua ya. Tantangannya kompleks, kayak mirip-mirip dengan yang saya sedang berusaha untuk tahu tadi, tantangan kesehatan. Pertama tuh harus tahu bahwa dunia ini tidak hanya berhenti di selesai S1, tes PNS, selesai. Dunia ini luas sekali. Kok mau jadi apapun, bisa. Ada jalannya. Pertama tahu dulu. Setelah tahu, nah ini, untuk mau tahu nih, tantangannya banyak. Apakah dom punya laptop ada? Dom tinggal di mana? Di situ ada internet ke tidak supaya dom bisa lihat dunia luar?
1: Ya, fasilitas pendukung ini
0: harus ada. Apakah banyak di kampung-kampung itu sekolahnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 guru cuma satu. Nah, itu tantangan untuk tadi mencapai goal untuk tahu tadi gitu. Ada yang sudah tahu, tantangan berikutnya adalah mau untuk coba. Ya kan? Itu dari diri sendiri tuh biasanya itu lebih gampang menurut saya, gampang ngomong susah, tapi kalau dari saya sendiri lebih gampang untuk saya kendalikan. Karena itu saya tidak tidak ada orang lain yang ikut terlibat ya, cuman saya punya diri aja.
1: Kemauan dari yang lahir dari diri sendiri.
0: Betul. Ini. Jadi tantangannya lebih ke diri sendiri. Itu biasanya saya suka muncul juga ya, walaupun sekarang sudah masuk di Harvard, tapi kadang suka ada keraguan di diri sendiri. Tapi biasanya saya bilang ke diri sendiri adalah mimpi yang kita punya atau cita-cita yang kita pegang sampai tua nanti, dia tidak akan mati mimpi itu. Suatu hari dia akan muncul, kok supaksa kubur dia, tapi dia akan muncul. Dan aku akan duduk di para-para, minum kopi, kok su pensiun, aku akan menyesal bahwa kenapa saya tidak coba.
1: Ya.
0: Jadi at least coba saja. Kalau tidak
1: berhasil atau tidaknya dicoba dulu.
0: Dicoba saja. Itu akan bikin kok kayak rasa lega gitu. Oh, harus coba. Daripada waktu saya umur 20 kenapa hatra coba ya, bisa jadi saya bisa.
1: Nah, padahal itu ada peluang.
0: Betul. Itu yang kedua, Kakak. Yang ketiga, dukungan juga dari lingkungan sekitar. Kadang di sosial ini mungkin kita sebagai perempuan Papua harus memilih. Kok mau sekolah atau kok mau jadi istri yang baik atau
1: ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga. Di dunia di luar sana yang bisa dikatakan mereka berasal dari negara-negara maju, banyak perempuan yang bisa jadi dua, tiga, semuanya itu
1: bisa.
0: Saya bisa kasih kenal Kakak dengan 10 orang bahkan lebih perempuan-perempuan hebat yang bisa mencapai. Jadi kita kenapa kita kayak mengkotak-kotakan, kok harus pilih satu? Itu peraturan dari mana? Siapa yang bikin? Kalau kita langgar, kenapa? Begitu. Bisa pilih, kok jadi ibu, istri, kok juga S2, S3 bisa. Begitu.
1: Dengan profesi yang kok mampu tuh bisa.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, dokter. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak muda Kaimana jika mereka ingin mengikuti jejak dari dokter mendapatkan beasiswa LPDP dan melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Siapa tahu mungkin dokter sudah ketemu orang, cerita, jadi dong juga punya motivasi, punya mimpi, saya harus sama begitu.
0: Kayaknya garis besarnya tadi kita sudah saya sudah share ke Kakak ya. Tadi kemauan dari diri sendiri dulu yang pertama. Ingat bahwa segala sesuatu itu akan meninggalkan kita. Semua orang akan meninggalkan kita. Sebut sudah siapa? Om, Bapak, Mama. Tapi ingat bahwa ada dua hal yang tidak akan pernah kasih tinggal kita, yaitu yang pertama Tuhan dan yang kedua diri kita sendiri. Jadi percaya dengan kemampuan diri sendiri. Saya itu kadang suka peluk saya punya diri sendiri, bahwa saya suka bilang terima kasih Luluk sudah berjuang, sudah mau berusaha untuk buat kita tidak menyesal di waktu tua nanti untuk mencoba. Terima kasih ketika harus pergi bertugas tidak ada listrik dan internet, tapi terima kasih Kus mau berpikir bagaimana caranya supaya print kertas-kertas contoh soal itu dan latihan sendiri. Terima kasih untuk tidak menyontek pada saat ujian sehingga tidak di blacklist dan tidak bikin malu saya di masa tua nanti.
1: Oke.
0: Itu dulu pegangannya. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, Tuhan itu di Papua sama, di pedalaman Arguni sama, Tuhan di Amerika tuh sama, Tuhan itu sudah. Tuhan yang menciptakan saya sebagai manusia, Tuhan menciptakan jadi kalau kita minta ke dia, dia bisa atur semua. Terus kali kita minta aja sudah selesai. Tidak. Itu ajak diri sendiri tadi.
1: Jadi diri sendiri ini dimotivasi.
0: Iya. Dua itu kunci dasarnya. Setelah itu kalian pasti akan menemukan caranya. Tuhan akan guide kalian untuk ketemu dengan kakak A, tersengaja buka YouTube, ketemu kakak ini punya video bagaimana caranya dia bisa masuk Harvard, kok bisa ikut di situ. Tuhan akan tuntut semua. Kemudian tadi kombinasi dengan kopu keyakinan dan kopu diri sendiri itu, karena Tuhan tuntut, oh ini it take, ada video nih, kok tinggal ikut depo cara ini. Ah sudah, kok tinggal motivasi kopu diri, sudah kan dengan dua sumber motivasi besar itu, saya kira bisa.
1: Oke, ya. Baik. Iya, sebagai pertanyaan terakhir untuk dokter, apa pesan dari dokter kepada generasi muda Papua dan Kaimana yang mungkin memiliki keterbatasan fasilitas tetapi memiliki cita-cita besar untuk mengenyam pendidikan hingga ke tingkat internasional seperti dokter?
0: Iya. Saya bilang saya perempuan Papua yang pertama di Harvard dengan segala macam keterbatasan yang saya miliki. Tadi saya mention internet, electricity dan lain-lain itu, tapi saya jadi pertama. Artinya apa? Ini kalimat kesempatan. Listrik, gunakan itu. Saya saja dengan keterbatasan yang tadi saya miliki, saya mampu. Artinya apa? Kalian dengan segala macam kelebihan fasilitas yang kalian punya, kalian pasti lebih bisa juga. Biasa saya punya mimpi tuh, waktu di Harvard itu saya lihat teman-teman dari Afrika atau Black American itu, dong punya style dan dong pu rambut-rambut keriting, dong pu kulit hitam, tau, dengan dong pu anting manik-manik dari teman-teman dari Kenya dan lain-lain. Itu dong
1: percaya diri.
0: Percaya diri, gagah dan pintar satu kali bicara itu sangat-sangat wow. Itu satu mimpi. Kita itu kayak macam bagaimana ya, kalau biasa diskusi di American ya, itu sebenarnya kan mirip-mirip dengan ketemu saya orang Papua toh. Terus sebenarnya apa yang bikin dia terlihat bersinar, maksudnya dia sama kayak kita toh. Sebenarnya itu kayak lihat dia bicara itu kayak
1: sebenarnya bau.
0: Itu satu mimpi suatu hari nanti lihat anak-anak Papua di panggung internasional, di organisasi-organisasi internasional, Bank Dunia, United. Asal kita saling

0: Oke, okay, baik. Oke, okay, terima kasih buat melalui bincang-bincang kita atau obrolan ini menjadi semangat juga untuk pendengar di luar sana, perempuan Papua, tapi juga untuk generasi muda. Semoga di kesempatan-kesempatan berikut kita masih bisa jumpa lagi dengan topik-topik yang berbeda tapi pastinya menarik ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Iya, pendengar, dari kisah luar biasa yang telah kita ikuti bersama, kita belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa mimpi besar tidak pernah memilih dari mana kita berasal, dari keindahan tanah Kaimana, kita melangkah seorang anak bangsa yang menembus batas geografis, mengabdi sebagai dokter hingga berdiri tegak di gerbang Harvard University sebagai penerima beasiswa. Perjalanan ini membuktikan bahwa ketekunan, keberanian, dan tekad yang kuat mampu meruntuhkan segala keraguan. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga menyalahkan semangat bagi generasi muda di tanah Papua dan seluruh penjuru Indonesia untuk terus berani bermimpi dan menggapai cita-cita tertinggi. Saya Sally Wayor berserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore jelang malam. Kita pisah dan sampai jumpa. Terima kasih, dokter.
1: Sampai jumpa.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar setia, selamat malam warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune bersama kami di malam hari ini. Tidak terasa sudah pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga, kerabat, semoga suasana malam tetap menyenangkan untuk saudara. Menemani kebersamaan kita, saya hadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu hiburan. Selamat malam untuk Anda, selamat monit, semoga terhibur.

0: Resensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima. Menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya. Percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya, gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan, gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang mengudara kembali ya dari Jalan Utama Air Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah berjumpa lagi di hari yang ke-20 di bulan Agustus 2026. Pendengar, apa kabar? Harapan kami Anda sehat ya, dan tentunya Anda dapat menikmati hari yang baru ini nantinya dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Baik pendengar, mengawali program Kaimana Pagi Harari Kaimana di edisi kali ini, seperti biasa saya Desi kembali hadir menemani Anda, menyapa Anda, dan tentunya akan selalu setia di sini menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Perjalanan panjang di hari ini semoga menyenangkan, membawa Anda juga menikmati setiap rasa syukur dengan hal-hal baik yang akan Anda jumpai di sepanjang hari ini. Dan pendengar, menemani Anda mengawali pagi bersama. Untuk Anda umat Katolik yang berbahagia, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti renungan pagi untuk hari ini. Untuk itu kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang undangan pesta. Dasar dari teks atau tema ini adalah Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Hari ini Yesus kembali mengungkapkan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan gambaran pesta. Bagaimana hal ini kita renungkan? Mari kita melihatnya dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, undangan pesta. Kerajaan Allah itu bagikan jamuan pesta nikah. Tuan rumah telah menyiapkan segala sesuatunya dengan lengkap dan sempurna, mewah dan meriah. Para undangan hanya tinggal datang saja dan menikmati hidangan dengan cuma-cuma. Tuan rumah hanya ingin membuat para undangannya merasakan sukacita. Namun apa yang terjadi? Semua orang begitu dingin dalam menanggapi. Mereka mengabaikan undangan dengan alasan sibuk bekerja atau mempunyai urusan sendiri. Sebaliknya, para utusan malah ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kebaikan hati tuan rumah tersebut dibalas dengan kejahatan para undangan pesta. Perumpamaan ini adalah sindiran keras bagi kita yang seringkali tidak mengindahkan undangan kebaikan hati Tuhan. Rahmat berlimpah yang dianugerahkan Tuhan seringkali kita anggap sepele saja. Bahkan bisa jadi justru dipandang mengganggu kesibukan hidup kita setiap hari. Sekarang kita melihat bagian kedua tentang pakaian pesta. Meskipun ditolak dan diabaikan, perjamuan pesta nikah tetap harus terlaksana. Penolakan tidak membuat Tuhan menjadi berputus asa, atau kalau gambaran di sini tuan rumah itu tidak putus asa. Maka kemudian para utusan diminta pergi ke setiap persimpangan jalan untuk mencari orang yang mau memenuhi undangan pesta. Semua orang diminta datang untuk merayakan perjamuan. Namun ada peristiwa yang terjadi di tengah perjamuan pesta. Ternyata di situ terdapat peristiwa yang mengembarkan karena ada seorang yang datang ke dalam pesta tetapi semaunya saja tanpa berpakaian pesta. Ia tidak serius datang dan hanya memenuhi kewajiban saja. Akibatnya orang tersebut digolongkan sebagai orang yang masuk ke dalam kesengsaraan kekal. Perumpamaan ini juga menjadi sebuah sindiran yang amat pedas untuk kita. Barangkali kita ini mau saja menjadi anggota gereja teristimewa gereja Katolik, menerima sakramen dan menerima rahmat dari Allah. Namun sejatinya kita tidak serius menghidupi iman yang dianugerahkan tersebut. Kita kemudian hanya berprinsip, pokoknya beriman, pokoknya Katolik. Yang penting kan KTP-nya Katolik. Perbuatan kemudian menjadi tidak penting. Persiapan-persiapan yang mesti kita jalankan sebagai hidup orang Katolik juga tidak kita lakukan. Disinilah status tidak akan memberikan keselamatan. Jadi status itu tidak, di surga nanti tidak akan ditanya apakah kamu Katolik atau enggak. Bukan begitu dalam konteks perjamuan pesta ini. Kita diundang dan kita belajar memakai pakaian pesta atau menyelaraskan dengan undangan yang diberikan. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, pesta abadi. Apa yang mesti kita maknai dari sini? Kenapa Tuhan atau di dalam perumpamaan tadi, kenapa Tuhan pesta itu mengundang semua orang tapi syaratnya adalah semua berpakaian pesta? Pada suatu waktu semua orang ini ternyata mati. Kalau dikaitkan dengan di sini berarti inilah undangan yang pasti dan tidak bisa ditolak. Lalu kematian itu untuk apa? Kematian adalah karena dosa. Maka semua orang terpaksa mengalami kematian itu. Tetapi kemudian Tuhan itu mau mengundang kita untuk pesta dalam sukacita. Maka kemudian mungkin kita bisa bertanya, lo ngapain? Undangan kan terserah aku. Aku sibuk kan, gak usah ngikut undangan kan gak apa-apa. Tapi konteks yang di sini adalah konteks itu. Ternyata kita semuanya nanti akan menuju ke hal yang sama. Karena kita berdosa, maka kematian itu ada dalam hidup kita sebagai akibatnya. Tetapi kemudian Tuhan itu mengundang dalam sukacita, artinya Tuhan itu mengundang supaya kita ini enggak mati. Nah, bagaimana supaya tidak kita ini tidak mati? Ya, mengikuti undangan dengan berpakaian pesta tersebut. Tuhan ingin memasukkan kita ke dalam pesta Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak layak menerimanya karena dosa tersebut. Oleh karena itu, keselamatan dan sukacita yang Tuhan sediakan akan sungguh kita alami manakala kita mau menanggapi undangan Tuhan dengan serius. Itu maksudnya. Jadi ini tidak bisa ditolak karena kita mengalami hal yang sama. Keseriusan itu akan tampak dalam hidup kita sehari-hari yang tidak sekadar kewajiban beragama. Pokoknya masuk. Nah, tidak sekadar kewajiban itu, tetapi lebih daripada itu adalah beriman dengan layak. Beriman dengan layak itu digambarkan sebagai berpakaian pesta. Dan disitulah ketika kita semua berpakaian layak seturut iman yang kita miliki, maka kita semua akan menerima pesta abadi lepas dari dosa dan kesalahan yang kita miliki. Inilah sebenarnya sabda Tuhan yang sedemikian luar biasa. Kita semua diundang untuk masuk. Padahal sebenarnya yang diundang itu orang Israel, tapi kemudian kita semua diundang masuk. Tapi diundang masuk juga ada syaratnya, dan syarat itu adalah kelayakan, dan kelayakan itu berarti kehendak Tuhan. Maka dalam hidup kita ini, supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati perjamuan pesta nikah di surga, kita semua belajar untuk hidup seturut kehendaknya. Kehendaknya apa? Bisa kita renungkan lebih jauh dalam permenungan kita sehari-hari. Mari kita heningkan diri supaya dapat menemukan jelas kehendak Tuhan itu, dan akhirnya kita semua yang diundang tersebut belajar berpakaian layak dengan hidup beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak sekadar hidup beriman yang hidupnya hanya sekadar kewajiban. Mari kita merenungkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah persembahan lagu-lagu rohani Katolik yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, mengawali perjumpaan kita di lembaran hari ke-20 di bulan Agustus 2026. Pendengar, tepat pukul 6 pagi saat ini, kami ajak Anda bersama kita ikuti buletin berita daerah dari program 1 RRI Fak-Fak.
1: Adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
2: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakai pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama, yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ ada yang bermain judi dalam bentuk apapun. Saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian alat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu yang tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
1: Dan menambahkan, nantinya akan ditentukan batas waktu operasional pasar. Setelah pasar ditutup, para pedagang diminta segera mengamankan barang dagangan dan meninggalkan area pasar, sementara kawasan tersebut hanya digunakan oleh petugas, khususnya petugas keamanan. Januar dimelaporkan.

0: Pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fak-Fak, Zed Sapitondo mengatakan, masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak, namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara tertib. Yang menjelaskan, pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Karena itu, kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan pasar yang tertata dan nyaman.
2: Tantangan yang paling berat memang bahwa belum adanya kesadaran, kurangnya kesadaran kita ya, kaitan dengan pentingnya untuk melakukan apa yang menjadi ada hak, kemudian ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita ya, para pedagang atau penjual ini hanya menuntut haknya, tetapi dalam hal kewajibannya dia lalai. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengelolaan ini dibutuhkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan tempat itu. Mari kita kerjasama untuk melakukan penataan pasar ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik.
1: Zed juga mengingatkan para pedagang agar mematuhi kewajiban, salah satunya pembayaran retribusi pasar. Ia menegaskan retribusi yang dipungut pemerintah pada dasarnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebutuhan pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Zed, penerimaan dari retribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam penyelesaian pemalangan jalan utama Kayuni Kokas. Kapolsek Kokas itu Roni E. Sabandar bersama pemerintahan Distrik Kayuni dan Kokas serta PUPR Kabupaten Fak-Fak turun langsung menemui Koordinator Pemalangan Warnemen Patimpurak Jailani Kuda, perwakilan masyarakat dan sopir angkutan umum untuk mendengar aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi Jalan Kayuni Kokas yang mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas warga maupun kelancaran transportasi. Kapolsek Fak-Fak AKBP Naim Ishak menegaskan bahwa Polri mengutamakan komunikasi dan musyawarah dalam menangani persoalan di masyarakat. Pendekatan persuasif tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui dialog, masyarakat bersedia membuka palang dan dua batang pohon yang sebelumnya melintang di badan jalan disingkirkan, sehingga kendaraan kembali dapat melintas. Polsek Kokas selanjutnya bersama pemerintah dan masyarakat akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi untuk menjaga situasi tetap aman. Kapolres juga mengajak masyarakat menyampaikan setiap aspirasi secara damai dan tertib. Kondisi lapangan yang digunakan untuk berbagai kegiatan di kantor distrik Fak-Fak Barat mendapat perhatian dari anggota DPRK Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Anggota DPRK Fak-Fak Usman Rengen meminta pemerintah Kabupaten Fak-Fak memperhatikan kondisi lapangan yang digunakan kantor distrik Fak-Fak Barat untuk berbagai kegiatan. Menurutnya lapangan tersebut menjadi fasilitas penting karena digunakan untuk kegiatan pemerintahan termasuk upacara bendera serta aktivitas masyarakat. Yang mengatakan usulan pemerintah distrik Fak-Fak Barat terkait perbaikan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. yang menilai kondisi lapangan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan. Keprihatinan tersebut disampaikannya setelah melihat langsung kondisi lapangan yang digunakan dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembenahan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakannya dengan lebih nyaman dan aman. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan fasilitas dasar masyarakat di wilayah distrik. Ia berharap pembenahan lapangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, tetapi juga sebagai investasi fasilitas publik bagi masyarakat distrik Fakfak Barat.
4: Tempat upacara atau lapangan upacara yang memang perlu ada tanggapan yang serius, bila perlu pada tahun 2027 mendatang upacara sudah pada lapangan yang berbeda. Kan kita lihat kasihan tadi jalannya upacara yang kita cukup prihatin, yang memang perlu ada tanggapan serius dari pemerintah daerah. Ini penekanan dari saya selaku anggota DPR yang hadir pada upacara di Fakfak Barat kali ini. Demikian.
3: Ia juga mengatakan keberadaan lapangan yang layak akan memberikan manfaat lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, lapangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan perbaikan lapangan tersebut dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang dengan fasilitas yang memadai. Masyarakat distrik Fakfak Barat diharapkan memiliki ruang publik yang lebih layak untuk menunjang berbagai aktivitas bersama. Anwar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Babinsa Koramil 180301 Fakfak akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Laporan Januardi.
1: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara Serka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, namun seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing.
5: Intinya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah turun sampai di kelurahan, saya sepenuhnya akan mendukung, dan itu bukan kita semata-mata, bukan kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komando atas, tidak. Tapi memang tujuan Babinsa ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa memang kita mendukung dalam pemerintahan maupun di kampung sekalipun. Tidak terjadi di Kelurahan Fakfak Utara saja, semua Babinsa maupun di kampung-kampung yang di dalam kota maupun yang di distrik yang di dalam, semua tugas tanggung jawabnya sama, mendukung dan selalu akan mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung pada saat kita memang berada di daerah binaan ataupun kampung binaan yang kita emban di situ.
1: Serka Suyanto menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, ia turut mengapresiasi Lurah Fakfak dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Kamis 20 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
6: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Kamis 20 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70% hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 06.00 hingga 07.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah. Dan selanjutnya pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.24 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

0: Ruang Layanan Masyarakat edisi Kamis 20 Agustus 2026 akan kami sampaikan satu buah pengumuman dan satu informasi. Saya awali dengan pengumuman. Pengumuman berasal dari RRI Fakfak. Yang mana di tahun 2026 RRI Fakfak akan kembali menyelenggarakan Bintang Radio dengan persyaratan umum peserta. Satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar. Nah, terbuka untuk yang kedua, terbuka untuk umum masyarakat. Yang ketiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Empat, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan berikut kita masuk tahap pendaftaran. Pendaftaran yang pertama, pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fakfak, Anda bisa datang langsung di kantor RRI Fakfak, Jalan Kapten P. Tendean. Dua, pendaftaran secara online bisa melalui website di www.bintangradio.rri.id. Tiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram di @RRI Fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @RRI Fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Empat, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. 1. Pendaftaran tingkat Kabupaten Fakfak tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta. 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat Kabupaten Fakfak tanggal 7 September 2026 seleksi putaran 1 lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil tanggal 28 hingga 29 September 2026 seleksi putaran 1 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 seleksi putaran 3. 4. Seleksi antar Korwil tanggal 13, kami ulangi, tanggal 12 dan 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, tanggal 20 dan 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian pengumuman untuk Anda. Selanjutnya satu informasi kami bagikan untuk Anda, datang dari Politeknik Negeri Fakfak, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 28 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, SMA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK nomor induk siswa nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran, Kampus Politeknik Negeri Fakfak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka sarjana terapan D4 sebanyak 2 prodi, di antaranya 1. D4 Agribisnis Perikanan, 2. D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini, diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak 0852-1325-5556 atas nama Zain, 0812-4319-647 atas nama Aulia, 0823-9903-7507 atas nama Wiko. Demikian atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Dan pendengar, satu buah pengumuman dan satu buah informasi sudah kami sampaikan dalam ruang layanan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Ya, pendengar manapun Anda berada, selamat pagi dan salam hangat kami untuk Anda yang saat ini kembali mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perjumpaan kita kembali di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Senang rasanya ya, saya Desi kembali menyapa Anda. Pagi ini ada yang sudah bangun, ada yang masih tetap ya bersembunyi di balik selimut hangat. Ayo dong bangun ya, semangat kembali. Kita tidak lagi harus menunggu ya, ataupun tidak harus menunggu karena cuaca pagi hari ini belum cerah. Tentu dengan awal yang baik kita lakukan untuk mempersiapkan semua hal yang perlu kita siapkan. Ini akan membantu Anda memperlancar aktivitas hari ini. Tak lupa juga saya menyapa ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri yang sudah bangun pagi. Selamat pagi, salam sehat, semangat selalu di sana. Semoga saja lagu-lagu hiburan pilihan yang nanti kami hadirkan di pagi hari ini dapat menemani semua, bersama-sama kita awali hari dengan penuh semangat tentunya. Ya, untuk cuaca Kota Kaimana sendiri terpantau mendung berawan di pagi hari.

Kami harap agar Anda selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG Utarum Kaimana. Sehingga tentu dengan mengetahui kondisi cuaca di hari-hari yang baru, ini juga akan mempermudah Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas masing-masing. Baik pendengar, pukul 6.36 menit saat ini. Ya, temani Anda kembali menuju ke pukul 7 pagi. Kami antarkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Jalan Utarum Air Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Kami yang bertugas, saya Desi, tak lupa mengucapkan selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita menikmati awal pagi yang baik di hari ini tidak terasa sudah berada di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dengan kini saatnya kami ajak Anda, kita jelang bersama penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi diantaranya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata isinya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemda DIY akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
0: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unusitoli Olora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
5: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
7: sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Bukit ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga membangun jembatan, dibangun TNI. Itu juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
6: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onozitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onozitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Saya Riada Mendeva dari Desa Onozitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onozitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
6: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Oke lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
10: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
9: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan Pakat Tugu Api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi korban ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Oke lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
10: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
11: Pertama dari 2023.
10: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
11: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, itu aja.
10: Apa alasan menjadi relawan, apa alasan?
11: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja. Gitu
10: ya. Ya. Apa tadi yang diberikan kepada Menteri, kepada Rudiansah?
11: Tidak tahu, kayak bantuan.
10: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansa, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla, serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya, bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
12: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
10: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
12: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
10: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
13: Dari tanggal 1 tadi, ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
14: Di tempat yang sama, Pak?
13: Iya, yang sama.
14: Sejauh ini paling rawan di mana?
13: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau barat, kita lihat peta tadi, itu di daerah barat, ya, kebanyakan, ya, posisinya.
10: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
15: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WHAM Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
16: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Mila Sofayana, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
17: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
15: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai kepala inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
18: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
19: Kami kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 je kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 130 kak.
18: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
20: Jadi gultik tuh nama itu kan kependekan enggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih 200.
18: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya, tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila

one only.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Safira Mali akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengan Anda. Dan setelah menyimak warta berita tadi pagi ini kita...
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Esensi buku prosaku Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku prosaku Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosaku Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk Anda yang masih selalu setia untuk memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana pagi hari ini di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, kita terus bersama hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur saat disampaikannya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Jayapura, Papua. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar acara syukuran memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 berlangsung di Aula Humboldt Kanwil Kemenkum Papua pada hari Rabu kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Antonius Matius Ayorbaba menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, solutif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dia juga mengatakan pentingnya transformasi cara kerja di lingkungan Kemenkum dengan pemanfaatan teknologi yang mampu mempercepat proses pelayanan, sedangkan pemanfaatan data dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dia juga menegaskan Kanwil Papua memiliki peran strategi sebagai representasi, sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi juga dituntut mampu menjadi problem solver dalam menjawab berbagai persoalan hukum di wilayahnya. Melalui momentum Hari Pengayom ke-81 diberikan sertifikat hak cipta kepada para seniman dan pencipta sebagai bentuk apresiasi sekaligus juga upaya memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta masyarakat Papua. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dapat Anda baca kembali tentu di halaman portal berita kami rri.co.id. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita jelang pukul 8 pagi saat disampaikannya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

secara mandiri. Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Informasi luar negeri, Parlemen Arab mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian untuk Gaza. Kecaman tersebut disampaikan Ketua Parlemen Arab Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi. Israel sebelumnya menolak peta jalan untuk menyesuaikan pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza. Israel juga menolak pembentukan negara Palestina. Hal ini dilansir dari Syarian Arab News Agency. Beralih ke informasi olahraga, Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Te lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menghadirkan Harmoni Bangsa dalam nada jazz untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Saya sendiri pernah menulis lagu jazz.
2: Nah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan ICAN Studio menggelar Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Pertunjukan ini berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta pada Rabu malam 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah musisi jazz tanah air tampil dalam pertunjukan tersebut. Di antaranya adalah Dwiki Darmawan dan Ita Purnamasari. Selain itu, hadir pula Yeni Wahid dan Ahmad Doli Kurnia yang hadir dan mempersembahkan beberapa lagu bernuansa jazz. Dari pantauan RRI, para undangan menikmati rangkaian pertunjukan musik jazz tersebut. Sejumlah perwakilan duta besar negara sahabat juga tampak menikmati suasana acara. Kepada RRI, Yeni Wahid memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan pertunjukan bertema Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Menurut Yeni, musik merupakan medium yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa sekat. Yeni mengatakan dirinya mendapat tawaran tampil dari salah satu pengurus. Sebagai Ketua Umum Kowani, Yeni menyambut baik konsep pertunjukan musik bersama RRI tersebut. Ia mengaku senang mendapat kesempatan untuk tampil dalam perayaan kemerdekaan. Menurutnya, musik jazz menjadi medium untuk merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, jazz memiliki karakter berbeda dengan musik pop dan mempunyai penikmat yang spesifik serta loyal.
1: Dari dulu saya suka lagu jazz, dan kebetulan saya sendiri pernah menulis lagu jazz. Nah, jazz itu memang musik yang sangat berbeda secara genre, ya, tidak sepopuler pop, tetapi dia punya penikmat dan penggemar yang sangat spesifik dan loyal. Nah, saya sendiri memang suka musik jazz dari zaman dulu. Kalau mau relax, kalau mau bersantai, itu di rumah sambil kerja, sambil nulis, dengerin jazz.
2: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Yeni juga menyampaikan duka kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Ia menyampaikan simpati kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga maupun harta benda. Sementara salah seorang penonton, Fitri, mengaku sangat menikmati pertunjukan musik jazz tersebut. Ia menilai acara ini menarik karena memadukan musik jazz dengan semangat kemerdekaan.
3: Jadi menurut saya ini penyelenggaranya keren ya, ICSL sama RRI memadukan musik jazz dikaitkan dengan kemerdekaan. Jadi tadi sempat ada, kalau saya nggak salah dengar, ada speech dari direktur ya, terus juga ada Mbak Yeni Wahid bilang bahwa sebenarnya setiap orang itu harus punya kebebasan, tapi kebebasan yang bermartabat dan punya aturan gitu. Nah, menurut saya ini relevan banget ya dengan musik yang dihadirkan malam ini, keren pokoknya.
2: Fitri juga menilai kemerdekaan juga berarti memberikan kebebasan bagi setiap orang. Ia memberikan apresiasi kepada para musisi yang mampu memadukan musik jazz dengan pesan kemerdekaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Laporan Suryani Arifin dari RRI Makassar.
4: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetere Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak, khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpang pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
5: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai nih, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini keren apa? Berembok. Liburan, daerah Tambarat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
4: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
5: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi ya artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai nih, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berembok. Liburan, daerah Tambarat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
4: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
0: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Lalu bagaimana capaian nyata Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi desa? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Pak Suroto, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Suroto.
6: Selamat pagi, Mbak Safira.
0: Ya, sejauh mana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian penguatan UMKM dan juga penciptaan lapangan kerja di desa, Pak Suroto?
6: Ya, Mbak Safira, sekarang ini kan perintah pembangunan KDKMP itu kan ada dua impres ya. Impres nomor 9 itu membentuk badan hukum, 17, impres 17 itu kan pembangunan fisiknya, dan sekarang ini menurut dashboard dari Agritas Pangan kurang lebih itu sudah 25.000 itu fisik gedungnya sudah selesai.
0: Yeah.
6: Tapi yang operasional kan, operasional ini artinya fungsional untuk menjadi jalur distribusi barang-barang, terutama barang-barang subsidi ya, seperti beras SPAP, minyak kita dan gas melon, itu kurang lebih baru 3.000. Nah, dalam konteks ini kalau dilihat potensi dari pengembangan ini, saya kira target yang ingin dicapai oleh pemerintah bahwa akhir tahun itu kurang lebih sekitar 30.000 sampai 40.000 operasional, itu saya kira bisa dicapai, dan tentunya ini akan memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa, terutama untuk menjadi jalur distribusi barang-barang subsidi ya, atau barang-barang publik ini. Dan kemudian itu yang menjadi concern dari Presiden ketika rekoperasi kemarin, terus kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kali ratas oleh kabinet kan gitu. Mm-hmm. Nah, saya kira kalau dilihat dari angkanya itu kan kurang lebih memang capaian yang harusnya targetnya adalah sampai 83.000 nanti. Itu saya lihat kendala di lapangannya itu adalah pengadaan tanahnya. Kan tidak semua desa ini kan ada tanah yang tersedia dengan cukup, dengan ukuran kurang lebih desa dan kelurahan kan,
0: yeah.
6: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih itu untuk ukuran 1000 meter tanah dan 600 meter gedung, itu tentunya mungkin perlu prototipe selanjutnya untuk mencapai maksimal angka 83.000. Okay. Tapi kalau lihat potensinya dari situ saja, Mbak, 43.000 ya.
0: Yeah.
6: Dari 40.000 saja kalau misalnya akhir tahun bisa dicapai 40.000, itu sekarang rekrutmen yang dilakukan itu kurang lebih dari setiap outlet itu adalah baru 6 orang, tapi maksimum nanti 7 orang. Dari 17 orang. Dari 6 orang saja, kalau misalnya dikalikan 40.000, itu kan ada 200 6 kali 2, 12, 240 ribu.
0: Yeah.
6: Itu tenaga kerja yang akan terserap di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
0: Nah, dari sisi rantai distribusi tadi juga disinggung oleh Pak Suroto, bagaimana kemudian potensi KDMP ini untuk memangkas jalur distribusi yang panjang sehingga petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil dan juga lebih besar lagi, Pak Suroto?
6: Jadi fungsi jalur distribusi yang ini tentunya perintahnya sedang menunggu perpres ya. Perpresnya ini kan belum dikemanakan arah pengelola atau pengelolaan atau pembangunan jalur distribusinya. Tapi saya melihat Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang membangun fisiknya itu sudah membangun head office atau membangun kantor pusat untuk distribusi. Dan ada dua fungsi sebetulnya. Satu ada distribusi barang untuk barang-barang subsidi ya, terutama barang-barang subsidi itu ini supaya masyarakat itu dapat harga yang lebih baik. Misalnya contoh gas melon itu kan harga aslinya itu kan yang harus diterima oleh konsumen akhir itu kan adalah 16.000. Selama ini kan masyarakat ada yang beli 20.000 sampai 25.000, bahkan di luar Jawa itu di Kalimantan misalnya itu ada yang sampai 30.000. Ini sebetulnya bentuk komersialisasi yang dilarang oleh Presiden. Yeah. Kemarin juga ditegaskan bahwa barang-barang subsidi ini tidak boleh dikomersialisasi. Nah, ini yang akan dikoreksi adalah daya beli masyarakat, bahwa masyarakat akan memiliki peluang untuk menambah daya beli dengan tidak lagi membeli barang-barang di atas harga HET karena semua bisa dikendalikan oleh masyarakat melalui konsep demokrasinya koperasi nanti di setiap level desa. Nah, yang kedua adalah fungsi off-taker. Fungsi off-taker itu artinya bahwa ketika masyarakat yang ada di desa, terutama yang menjadi produsen seperti petani, nelayan, petambak, terus kemudian teman-teman perajin yang ada di desa yang punya produk ini, mereka itu diberi dengan harga layak. Jadi ketika mereka berbelanja untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya, terutama barang-barang tadi yang saya sebut barang-barang subsidi, itu mereka membeli dengan harga lebih murah, karena disubsidi itu kan tujuannya supaya harganya lebih murah kan gitu Mbak. Yang selama ini karena masuk di jalur perusahaan-perusahaan yang menjadi pangkalan atau menjadi penyalur jalur distribusi ini adalah perusahaan yang berorientasi profit. Nah, ini digeser ke koperasi yang perusahaan ini adalah fungsinya adalah supaya masyarakat dapat harga lebih murah ketika berbelanja. Tapi ketika menjual produk mereka itu bisa lebih layak. Kenapa? Karena mereka itu bisa mengorganisir jaringan seluruh Indonesia untuk direct ke market kan gitu Mbak. Dari artinya ini yang disebut dengan fungsi fair price dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.
0: Baik, terima kasih Pak Suroto atas waktunya pagi ini. Semoga kita bisa perbincangkan di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.
6: Pagi Mbak.
0: Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless dan mengebut perbaikan dermaga hingga 90%. Laporan Munyali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
7: PT Pelindo Gunung Sitoli terus melakukan pembenahan. Dua fokus utama saat ini adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless sejak 1 Juli 2026 dan progres perbaikan dermaga yang sudah mencapai 90%. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli Yakob Adian Nadeak mengatakan penerapan cashless bertujuan menciptakan transparansi antara Pelindo dengan pengguna jasa sekaligus menghilangkan stigma negatif terkait pungutan liar dan kendala kembalian uang tunai. Ia mengakui kendala terbesar adalah banyak warga dari wilayah pedesaan belum mengenal cashless dan belum memiliki mobile banking, e-money maupun kartu ATM, ditambah pengguna jasa pelabuhan yang berganti-ganti sehingga sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Untuk mengatasi hal itu, Pelindo menggandeng Bank Mandiri Regional 1 Medan untuk menyediakan kartu e-money di lapangan dan memfasilitasi pembuatan rekening baru. Sosialisasi itu juga dilakukan melalui pemasangan spanduk besar dan imbauan langsung kepada penumpang. Terkait gangguan listrik, Yakob menyebut Pelindo akan merelokasi genset berkapasitas 16 kVA dari Tanjung Balai Asahan bulan depan. Rencana jangka panjangnya adalah pengadaan genset berkapasitas lebih besar dari Regional 1 Medan pada tahun depan.
8: Kami menerapkan cashless ya di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah sejak 1 Juli kemarin. Pada pelaksanaannya Tentu ada masyarakat yang optimis atau yang excited, ada juga yang memang penolakan di beberapa masyarakat. Namun pada pelaksanaannya kami senantiasa di lapangan mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran secara cashless ataupun non-tunai agar menciptakan transparansi.
9: Pelindo Gunung Stoli juga sudah melaksanakan pembenahan di pelabuhan Gunung Stoli, dan bagaimana realisasinya, Pak?
8: Untuk saat ini progres pekerjaan di sekitar 90%, Pak. Untuk pelaksanaan kita masih ada sekitar 50-an hari lagi. Saat ini kondisi lantai dermaga sudah cukup mulus ya, karena memang kontraktor kami kejar untuk menyelesaikan di bagian atas. Dan saat ini sisa kurang lebih 10% lagi, kontraktor sedang melakukan perbaikan di dermaga kargo beberapa titik dan di bagian bawah.
7: Sementara itu, warga Kota Gunung Stoli sekaligus pengguna jasa Ama Intan Harifa mengakui sistem pembayaran cashless sudah berjalan resmi.
10: Kami agak sedikit juga terganggu dengan pungutan sekarang yang ada di pelabuhan ini. Memang tidak memberatkan, saya rasa ini untuk pendapatan pelabuhan. Namun kalau bisa, sebagai penumpang juga kami meminta bisa ditinjau kembali tentang retribusi masuk atau keluar dari pelabuhan ini. Kalau bisa diturunkan bagaimana besaran dari pendapatan kami sebagai masyarakat biasa.
7: Secara umum, ia menilai pelayanan di pelabuhan sudah cukup maksimal, meski ada sedikit kendala akibat proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Dari Gunung Stoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meningkatkan status bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi tanggap darurat, sementara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar sholat istisqo untuk meminta hujan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
12: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membuka peluang memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang saat ini berlaku hingga 26 Agustus 2026. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan keputusan diperpanjangnya status tanggap darurat tersebut akan dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi karhutla dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit juga sudah memperkirakan jika puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Sebelumnya, Kota Waringin Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Penetapan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
13: Nah, untuk itu, berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai yang enggak. Untuk itu, makanya kita rapat ini untuk meningkatkan statusnya, karena kita status kita sedang siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah untuk misalnya ada api, bagaimana kita bisa memadamkan. Karena kalau status tanggap itu kita bisa menggunakan dana BTT, kita bisa bantuan provinsi, kita bisa bantuan pusat termasuk waterbombing dan macam.
12: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar kegiatan salat istisqa di halaman kantor bupati sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut diikuti para ulama, tokoh agama, pemimpin daerah, dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Nur Hidayah menyebut hujan merupakan rahmat sekaligus kebutuhan bagi kehidupan di tengah kondisi kering yang meningkatkan ancaman karhutla. Turunnya hujan sangat dinantikan untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
14: Dengan rasa niat tulus, saya mengajak masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi kebencanaan terutama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini segera diturunkan rahmat ya berupa hujan. Ini juga tentunya kita melihat situasi kondisi kebencanaan ini sangat mengganggu aktivitas baik itu transportasi, kesehatan ya. Kemudian juga mungkin banyak lagi sektor apa kendala-kendala yang lain juga.
12: Ancaman El Nino dan kondisi kemarau harus dihadapi dengan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap potensi karutla yang dapat muncul ketika kondisi lingkungan semakin kering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini peningkatan suhu udara panas pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di 35 hingga 40 derajat Celcius. Perkirawan BMKG Makassar Bagus Primohadi mengatakan, suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan disebabkan adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas diantaranya Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu di tengah kondisi cuaca saat ini ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala agar terhindar dari dehidrasi, mencari tempat berteduh khususnya di jam 12 hingga jam 15 sore waktu Indonesia Tengah jika berada di luar ruangan, dan memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan.
16: Kelembaban udara saat ini di wilayah Makassar cenderung, khususnya di Makassar atau wilayah pesisir barat, itu cenderung cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan rasa terasa panas itu lebih besar dibandingkan yang tercatat di termometer. Kemudian di beberapa wilayah seperti di Pinrang, Parepare, Sidrap, dan Endrekang bagian selatan, itu ada penyempitan udara, khususnya kecepatan angin, salah satu parameter yang bisa memicu adanya proses terperangkapnya panas akibat kondisi udara itu mengalir dengan lambat. Sehingga kapasitas panas atau daya tangkap panas akibat adanya kelembaban udara atau kelembaban relatif cukup tinggi, kemudian suhu termometer yang tercatat dalam mungkin kisaran di 30 hingga 35 derajat Celcius itu terperangkap di wilayah tersebut, maka panas yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi.
15: Sementara itu, warga Makassar, Fadli mengaku merasakan hawa panas sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebut selalu menyiapkan minuman dingin dan dikonsumsi saat siang hari atau saat suhu panas mulai dirasakan.
17: Kalau yang perlu disiapkan tuh es batu sama harus pakai jaket supaya terhindar dari panas yang lain-lain ya di Makassar. Lemintong panas tak kayak dua matahari begitu. Terus kalau keluar ki bawa kejauh tumbler. Cucuan itu tumbler isinya nutrisari dingin-dingin.
15: Sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Lalu kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Ya, seperti biasa pendengar Indonesia menyapa pagi akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan pagi ini di antara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan,

bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya. Mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa atau RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, salam sehat. Menemani Anda melangkah dengan berbagai aktivitas di sepanjang pagi hari ini. Kita sudah berada di pukul 8:50 ya. Selamat beraktivitas untuk Anda. Cuaca Kota Kaimana hari ini terpantau kembali cerah. Mudah-mudahan ya cuaca ini dapat bertahan ya, membawa Anda menikmati bagian tugas terbaik di hari ini hingga pada akhirnya nanti. Selamat beraktivitas untuk Anda juga yang saat ini mungkin akan melakukan perjalanan keluar Kota Kaimana, ataupun mungkin ada yang dengan agenda tugas turun kampung. Semoga semua yang Anda jalani di hari ini lancar, tetap semangat, dan salam sehat. Baik, pendengar, updatean informasi untuk Anda di saat pagi hari ini kami hadirkan kembali dari laman resmi rri.co.id. Ya, Saudara, Kementerian ATR BPN meluncurkan 3 transformasi layanan dan organisasi pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Transformasi tersebut memberikan kepastian waktu layanan serta juga mengubah tata kelola organisasi pertanahan. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid meluncurkan 3 program tersebut di Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat. Peluncuran berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 sebagai bagian daripada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 3 transformasi tersebut meliputi pengukuran terjadwal, peralihan hak terintegrasi, dan juga organisasi berbasis wilayah. Pengukuran terjadwal menetapkan masa tunggu maksimal 7 hari dan juga penyelesaian berkas 5 hari. Sementara untuk peralihan hak terintegrasi atau balik nama ditargetkan selesai maksimal 10 hari. Organisasi berbasis wilayah diterapkan melalui struktur organisasi dan tata kelola baru di sebanyak 10 kantor pertanahan. Nusron juga mengatakan bahwa transformasi pelayanan diperlukan untuk memastikan layanan publik menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya pelayanan juga harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memperkuat penerapan peralihan hak terintegrasi, 17 kepala kanta menandatangani fakta integritas, 6 kepala kanta menandatangani langsung, sedangkan 11 lainnya mengikuti penandatanganan secara daring. Kementerian ATR atau BPN menerapkan peralihan hak terintegrasi sebagai proyek percontohan fase pertama di sebanyak 17 kanta. Lokasinya mencakup sejumlah daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.